0: Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada pergubnya di Bandung ya, para ribu yang apel siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait MOG itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan MOG untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Itu Pak Bapak kenapa naruh...
7: Ngomong aja Pak, gak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor MOG itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau MOGE, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti

0: Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondisi lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting biasa kita holiday.
2: Yuhu. Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Terus update pendengar siaran hari ini, karena tentunya ragam informasi dan juga program acara akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nanti juga Pro 1 akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Medan siang hari ini pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang tentunya akan membahas seputar mangrove untuk masa depan bersama dengan para penggiat begitu ya, aktivis. Ada Odeng Afandi, Aditya Wahyu, Kasto Wahyudi, yang tentunya akan dipandu bersama dengan host kita, ada Salsabila ya pagi ini. Dan pendengar, tentunya di sepanjang siaran berlangsung Anda boleh berbagi informasi dan juga mengirimkan tanggapan, atau mungkin bagi Anda yang ingin mengirimkan opini publik pagi ini boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi mengisi ruang dengar Anda pagi hari ini kami lansir dari laman portal www.antaranews.com. Dari Padang Lawas Utara, pendengar, Bupati Padang Lawas Utara, Paluta, Reski Basyaharahap, menyerahkan secara simbolis bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta beasiswa masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bagi siswa berprestasi jenjang SD dan SMP. Kemudian penyerahan bantuan berlangsung di aula lantai 1 kantor sekretariat daerah Kabupaten Paluta Rabu kemarin. Pendengar, Bupati mengatakan meskipun bantuan yang diberikan terlihat sederhana, program tersebut tentunya memiliki makna besar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Paluta yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Bupati berpesan kepada para penerima bantuan agar menghormati orang tua dan guru, belajar sungguh-sungguh, serta tidak minder dengan kondisi ekonomi keluarga. Sebaliknya, keterbatasan harus dijadikan motivasi untuk meraih prestasi lebih tinggi. Pendengar, khusus penerima beasiswa berprestasi, ia berharap capaian yang telah diraih ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga menjadi teladan bagi siswa lainnya. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Paluta Rahmat Hidayat Harahap mengatakan program tersebut ini merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Paluta Nomor 21 Tahun 2026 tentang pedoman pemberian bantuan perlengkapan siswa miskin serta keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan bantuan. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk

0: siapa bos?
1: Ini.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi, balik lagi mendengar di Medan pagi ini. Pro 1 Medan, dan pastinya masih bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Gimana aktivitas pagi ini, semoga masih lancar ya. Kalau mungkin udah kerasa sedikit ngantuk, mungkin boleh order kopi di kantornya masing-masing ya. Yang sedang dalam perjalanan pendengar, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan pastinya informasi-informasi terus mengisi ruang dengar Anda. Kali ini kita ke kawasan daerah Karo, pendengar. Pemerintah Kabupaten Karo menutup sementara objek wisata Danau Laukawar dan kawasan camping ground di Desa Kota Gugung, Dusun Laukawar, Kecamatan Namanteran. Menyusul perubahan radius zona rekomendasi Gunung Sinabung yang masih berstatus level 2 atau waspada. Penutupan kawasan wisata tersebut, pendengar, ini mulai berlaku sejak 19 Agustus kemarin 2006 hingga batas waktu yang akan ditentukan berdasarkan perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Kebijakan tersebut juga dituangkan dalam pengumuman nomor 556/969 garis miring disebut Porapar 2006 yang diterbitkan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit atas nama Bupati Karo Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Dr. Antonius Ginting. Dan penutupan tersebut dilakukan mengacu pada laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM pendengar mengenai perubahan radius zona rekomendasi Gunung Sinabung. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan surat Bupati Karo nomor 360/2453/2006 tertanggal 14 Agustus 2006 tentang imbauan keselamatan bagi masyarakat, wisatawan dan pendaki terkait perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Berdasarkan rekomendasi yang berlaku, masyarakat dan wisatawan ini diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung serta radius sektoral sejauh 4,5 km untuk sektor selatan timur pendengar. Jadi untuk Anda barangkali yang punya rencana akhir bulan begitu ya, mau liburan atau mungkin awal bulan September nanti pingin liburan, ini mungkin boleh ditunda terlebih dahulu ya. Barangkali menjelang weekend ya, ada yang punya rencana atau planning ingin menuju ke kawasan Karo, terkhusus di Danau Laukawar, bahwa kawasan tersebut ditutup sementara sampai informasi selanjutnya ya. Dan pendengar, pastinya Anda terus mendengarkan program 1 Medan karena informasi-informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bisa Anda ikuti dan dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari kawasan Pematang Siantar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Pematang Siantar menyediakan 2 kamera pemantau CCTV di sirkuit Siantar Road Race 2026 merebutkan Piala Wali Kota. Pendengar, CCTV secara online melalui website Pemkot Pematang Siantar ini terhubung ke arah dalam terminal dan jalan AMD Tanjung Pinggir. Demikian disampaikan Kadis Kominfo Pematang Siantar Johannes Sihombing pada rapat persiapan penyelenggaraan lomba balap Rabu kemarin. Pendengar, di ruang serbaguna Pemkot Pematang Siantar, pengadaan CCTV tersebut, ujarnya, merupakan bentuk dukungan penuh Pemkot dan Dinas Kominfo Pematang Siantar untuk sukses kegiatan lomba. Rapat persiapan ini dihadiri Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi, diwakili Sekretaris Daerah Junaidi Asitanggang, pimpinan organisasi dan lainnya. Siantar Road Race 2026 ini dilaksanakan pada 13 September di sirkuit buatan kawasan Tanjung Pinggir, memperlombakan 15 kelas dengan total hadiah 100 juta rupiah, pendengar. Dan tujuan kegiatan ini sebagai wadah dan sarana positif bagi penggemar otomotif di Kota Pematang Siantar dan sekitarnya, melatih dan mendidik pemuda dalam berorganisasi dan mengelola kegiatan otomotif. Pendengar, selengkap informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: lagi, malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini, Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, pastinya Regi terus akan menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa pendengar, tentunya Regi mau ingetin Anda bahwa nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dialog Medan Siang hari ini, pendengar, edisi Kamis 27 Agustus 2026, membahas

seputar mangrove untuk masa depan ya. Kita akan mengikuti dialog luar studio hari ini bersama dengan Oding Avandi, Aditya Wahyu, Kasto Wahyudi yang akan menyampaikan atau mungkin mengulik begitu ya bagaimana topik ini akan dibahas bersama dengan Salsabila Rania hari ini yang akan memandu dialog luar studio pagi ini ya. Dan pastinya pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi dan juga tanggapannya melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Terima kasih pendengaran yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan Siang hari ini ya. Dan pastinya pendengar Ricky masih terus menemani Anda di sepanjang siang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jangan lupa untuk Anda pastikan terus dengarkan program Wasatu RR Medan, karena nantinya Pro Satu akan menghadirkan dialog luar studio untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan tentunya akan membahas mangrove untuk masa depan, sebagaimana tentunya arah dialog ini akan disampaikan begitu. Ada tiga narasumber yang akan diajak berbincang. Nanti ada Abang Da Oding Afandi, kemudian Aditya Wahyu, dan ada Pak Kasto Wahyudi, yang tentunya akan dipandu bersama dengan Salsabila Rania hari ini ya. Tentunya pendengar setiap Pro Satu dimana saja berada, barangkali yang ada di lokasi juga boleh untuk berbagi informasi dan juga tanggapannya melalui WhatsApp Pro Satu di 0811 616 943. Dan pendengar boleh saksikan langsung ya, selain di streaming frekuensi 94,3 FM ataupun aplikasi RR Digital, Anda boleh mendengarkan dan juga menyimak langsung menonton dari streaming live kita di @rrinet_medan ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga tuntas nantinya pendengar bisa menyaksikan berjalan di dialog Medan siang hari ini di Lokluar Studio bersama dengan Salsabila Rania. Pastinya bisa dengarkan di Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Dialog Medan siang ini, Dialog Luar Studio. Tentunya kita akan bersama dengan tiga narasumber, Arning Effendi, Aditya Wahyu, dan Kasto Wahyudi, yang akan dipandu bersama dengan Salsa Rania Balkis. Menyimak Dialog Luar Studio, Mangrove untuk masa depan berikut ini. Persilakan Salsa.
7: Baik, terima kasih Ricky. Dan tentunya mendengar, kita kembali lagi dalam talk show untuk siang hari ini di Medan siang ini. Senang sekali saya Salsabila Radia hadir menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang tentunya menarik akan kita bahas dengan tema mangrove untuk masa depan, menjaga pesisir, menyejahterakan masyarakat. Tentunya pendengar, ketika kita mendengar mangrove, yang ada di benak dan juga pikiran kita mungkin terlintas ya satu pohon, banyak pohon yang tinggal di pesisir. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih jauh, tidak hanya tentang mangrove-nya saja, tapi juga bagaimana mangrove menjaga pesisir dan juga menyejahterakan masyarakat yang ada di sana. Senang sekali tentunya Salsa tidak akan menemani Anda di talk show Medan ini sendiri, karena nantinya kita juga akan membahas ini dengan tiga narasumber kita. Dan Salsa juga menyapa Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Net Medan, dan hadir juga audiens kita di MVCR PPIU Sumatera Utara untuk siang hari ini. Ada kelompok masyarakat, kelompok tani penghijauan, juga mahasiswa Fakultas Kehutanan, staf PPIU MVCR Sumut, dan juga hadir kelompok usaha perhutanan sosial Maju Bersama Kuliner. Baik, tentunya pendengar, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di talk show Medan siang ini. Kita sapa dulu ada Bapak Aditya Wahyu Putra selaku manajer MVCR PPIU Sumatera Utara. Selamat siang, Bapak. Ya, Pak, boleh?
8: Ya, selamat siang.
7: Ya, selamat siang. Apa kabarnya, Pak, hari ini?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Sehat ya. Baik, selain Pak Aditya juga ada hadir di siang hari ini Bapak Kasto Wahyudi selaku Ketua KT Penghijauan Bersama Pasar Rawa Langkar. Selamat siang, Pak Kasto.
9: Selamat siang, Ibu.
7: Baik, dan juga hadir di siang hari ini Bapak Dr. Oding Effendi selaku akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Odi.
10: Selamat siang. Selamat ya. Siang untuk semuanya.
7: Dan tentunya mendengar, kita akan membahas mangrove untuk masa depan, menjaga pesisir, menyejahterakan masyarakat. Baik, kita lanjut dulu ya ngobrol-ngobrol. Pertama ini mungkin ke Pak Oding dulu. Ya. Ya, Pak Oding, mungkin dari kacamata seorang akademisi, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya tentang menjaga pesisir. Ya, di mana sekarang ini mungkin ya mangrove tadi tidak bisa terpisahkan dari masyarakat yang hadir di sana. Kita tidak hanya ingin menanam mangrove saja, tapi juga ingin ikut menyejahterakan masyarakat yang ada di sana. Nah, mungkin boleh dijelaskan, Pak, bagaimana kita tidak hanya fokus untuk menanam mangrove, tapi juga kita menyejahterakan masyarakat yang ada di pesisir.
10: Baik, terima kasih. Sebenarnya saya ingin membangun satu perspektif gini ya, kalau dari pertanyaan tadi, bahwa aspek ekonomi dan ekologi itu bukan sesuatu yang terpisah. Kita kan nanti kalau berbicara, kalau mementingkan ekonomi, pasti ekologinya rusak gitu kan. Tapi kalau begitu kita mengutamakan lingkungan atau ekologi, terus kita dapat apa? Nah, jadi saya kira kita harus mengubah cara pandang bagi kita bahwa antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan di dalam pengelolaan sumber daya alam apapun gitu ya, termasuk pesisir dan mangrove, itu adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena kira saya kira begini. Kenapa kemudian, kalau kebetulan saya ini pendamping kelompok penghijauan Maju Bersama, saya sebagai pendamping mandiri. Kalau berbicara pengalaman Pak Yudi, coba tanyakan ke Pak Yudi nanti, jangan saya yang jawab. Kenapa Pak Yudi kemudian sekarang mempertahankan mangrovenya yang dulu sebenarnya tujuannya adalah untuk ditebang untuk dibuat apa namanya arang itu?
7: Yeah.
10: Ya karena ada ekonominya. Jadi di dalam proses itu saya ingin menekankan bahwa mangrove itu harus hidup secara lingkungan, tapi masyarakatnya juga harus hidup. Gitu. Jadi dalam konteks itu maka kita tidak memisahkan antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Dan itu bisa jalan. Seperti apa mekanismenya dan ceritanya saya kira itu mungkin lain-lain cerita lah. Tapi intinya seperti itu, saya ingin mengatakan bahwa mangrove bukan hanya harus dilestarikan, juga harus menjadi sumber penghidupan masyarakat. Saya kira itu mungkin secara singkat.
7: Baik, dan ternyata memang mangrove dan juga ekonomi masyarakat bisa berjalan berdampingan ya, begitu ya Pak?
10: Iya bisa, bisa.
7: Baik, lanjut kita ngobrol dengan Pak Adit ya. Pak Adit, sebagai manajer MVCR PPIU Sumut, bagaimana proyek ini menjawab tantangan yang juga menjadi visi dan misi dari MVCR?
0: Baik, terima kasih. Saya sepakat, saya pikir dan saya rasa sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Oding sebelumnya, bahwa memang ekologi dan ekonomi itu tidak bisa terpisahkan, khususnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Berangkat dari itu, sebetulnya saya ingin menyampaikan sedikit, M4CR itu singkatan dari Mangrove for Coastal Resilience, yang merupakan artinya adalah mangrove untuk ketahanan pesisir. Dan ketahanan yang dimaksud di sini tentu tidak hanya dari sisi ekologi saja, tapi juga dari sisi ekonomi. Untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan ekologi itu, berangkat dari rohnya M4CR ini sendiri, M4CR memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah rehabilitasi mangrove dan pengelolaan lanskap mangrove, itu pendekatan dari ekologi. Kemudian ada penguatan kebijakan dan kelembagaan, itu pendekatan dari sisi sosial. Kemudian pengembangan mata pencarian, itu pendekatan dari ekonomi. Dan nantinya 3 pilar ini akan di orkestrasikan kepada pilar keempat, masuk dalam pilar keempat yaitu manajemen yang efektif. Tentu dalam pelaksanaan kegiatan M4CR kita melaksanakan dengan pelibatan masyarakat khususnya di pesisir, dan juga nanti masyarakat itu menjadi titik balik ketika sudah dilakukan penanaman, harapannya kelembagaannya kembali aktif atau aktif dengan lebih baik. Kemudian nanti kita bentuk menjadi desa mandiri peduli mangrove, nanti harapannya mereka punya usaha yang bisa dikembangkan, nanti akan kita fasilitasi kembali di pengembangan mata pencarian. Itu mungkin itu singkatnya.
7: Baik, berarti tadi tentang rehabilitasi, penguatan dari kelembagaan dan juga mata pencarian dan manajemennya seperti apa begitu ya Pak. Mungkin kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Kasto ya. Pak Kasto, di lapangan mungkin kita mendapati bahwa masyarakat kadang belum teredukasi begitu ya Pak tentang pengembangan dari mangrove tersebut. Nah, ketika Bapak berada di Langkat ya khususnya, apakah memang langsung masyarakat itu tahu bahwa mangrove ini ternyata bisa dilestarikan? Tidak hanya dilestarikan saja, tapi dapat punya nilai ekonomi juga Pak.
11: Ya, baik, terima kasih. Kalau awal-awalnya sih masyarakat belum tahu Mbak, bahwasanya mangrove itu bisa menghasilkan hal-hal yang lainnya. Kalau kami dulu taunya di sana itu ya tentang ekonomi saja gitu kan. Ya mangrove-nya itu dijadikan bahan baku arang yang bisa menghasilkan untuk perekonomian kami. Tapi karena kami punya inisiatif yaitu melestarikan mangrove-nya, yang mana tujuannya juga dulu ya untuk ditebang kembali kalau sudah besar gitu. Nah, tapi pada akhirnya seiring waktu berjalan kami sendiri merasa sayang mangrove-nya itu sudah besar. Ternyata menebang sama menanam dan menjaganya itu tidak segampang menebangnya. Kalau menebang butuh waktu 1 jam, tapi menanam dan menjaganya itu butuh waktu bertahun-tahun seperti itu.
7: Baik. Nah, untuk menyadarkan masyarakat yang ada di sana Pak gitu ya tentang pentingnya menjaga mangrove ini dan ternyata punya nilai ekonomi juga. Bagaimana Pak di sana tentang itu?
11: Ya, awalnya masyarakat memang ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi pelan-pelan kami sadarkan, yaitu dengan membentuk kelompok, yaitu di tahun 2011 kami bentuk kelompok swadaya. Nah, seperti itu, yang mana kami menanaminya secara swadaya setiap hari Jumat gitu, gotong royong. Nah, penjagaannya juga secara swadaya gitu. Nah, pelan-pelan masyarakat yang tadinya tidak pro menjadi pro, karena yang dulunya airnya itu tidak bagus, biotanya tidak ada. Nah, setelah mangrovenya itu besar, airnya menjadi bagus, biotanya juga banyak, dan masyarakat juga bisa memanfaatkan airnya untuk budidaya tambak udang gitu.
7: Baik, ternyata juga bisa dimanfaatkan ya Pak mangrove tadi untuk biota laut yang ada di sana. Baik, dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, nantinya kita masih akan ngobrol lebih lanjut ya tentang mangrove untuk masa depan menjejahterakan masyarakat dan juga menjaga pesisir. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
12: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Ya, baik pendengar, masih di talk show Medan siang ini. Tentunya masih kita akan terus membahas ya tentang mangrove untuk masa depan menjaga pesisir dan juga menyejahterakan masyarakat. Baik, dan juga hadir di tengah kita ya pada kesempatan kali ini, audiens kita ada kelompok masyarakat, kelompok tani penghijauan. Mungkin bisa kita lihat dulu yang hadir siapa aja dari kelompok tani penghijauan siang hari ini. Iya, oh ada ibu ya yang sudah hadir. Dan juga ada mahasiswa Fakultas Kehutanan USU. Selamat siang, mana ini suaranya? Mahasiswa. Juga hadir staf PPIU M4C Arsumur. Ya mana boleh ini? Datang juga kelompok usaha perhutanan sosial maju bersama kuliner. Suaranya mana ini? Iya, pendengar, tentunya kita masih akan ngobrol-ngobrol lanjut dengan Pak Adit, Pak Oding, dan juga Pak Kasto. Baik, lanjut kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Adit. Pak Adit, mungkin boleh kita ngobrol-ngobrol ya tentang contoh nyata. Program dan juga inovasi apa yang mungkin sedang dijalankan M4CR, juga PPIU untuk mengubah area mangrove yang tadinya hanya dibiarkan, tapi menjadi sebuah nilai ekonomi bagi warga yang ada di sana.
0: Baik, mungkin terkait itu saya bisa menjawabnya dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya. Contohnya mungkin di Desa Pekan Bandar Khalifa, Kabupaten Serdang Bedagai, itu ada satu kelompok tunas muda. Di situ status kawasannya merupakan hutan lindung yang sebelumnya secara sejarah itu pernah diperuntukkan menjadi hal lain seperti perkebunan. Kemudian dari benteng-benteng yang sudah dibangun itu masuklah air asin di lahan tersebut, dan jadinya lahan tersebut tidak bisa difungsikan lagi, kemudian jadi terbengkalai. Dan masyarakat di sana ingin mempertahankan ataupun mengembalikan fungsi utamanya sebagai hutan lindung. Jadi kita melakukan pendekatan rehabilitasi mangrove, dan kelompoknya telah melaksanakan penanaman, dan itu salah satu kelompok yang berhasil dalam pelaksanaan penanaman. Kemudian kita dengan track record yang bagus, kita dampingi kembali dengan pengembangan usaha masyarakat. Di sana itu ada pengembangan usaha masyarakatnya berupa pengembangan kepiting soka, dan masyarakat di sana sangat antusias, dan harapannya juga skalanya akan lebih besar lagi setelah kegiatan penanaman dan usaha masyarakat yang sudah dikembangkan di sana. Mungkin dari saya
7: itu ya tadi program kerja yang ada di sana. Nah, tapi mungkin Pak melihat ya bahwa menanam mangrove ini lebih mudah ketimbang kita mungkin merawatnya ya. Nah, untuk menyadarkan masyarakat di sana bahwa kita juga harus bersama-sama ini tetap terus menjaga mangrove-nya seperti apa di sana.
0: Baik, kita banyak melakukan sosialisasi dari mulut ke mulut. Sebenarnya sama seperti yang disampaikan Pak Oding ataupun Pak Kasto, bahwa memang Munculnya kepedulian itu mungkin dari hati. Kita baru bisa tergerak ketika ada dampak yang terasa. Apakah itu dampak negatif ketika misalkan apa ada perambahan mangrove ataupun juga sampah, banyaknya sampah dan lain sebagainya. Jadi kepedulian itu kami tanamkan dari skala umur yang mungkin dari anak sekolah sampai kepada pemerintahan desa, pentingnya menjaga mangrove. Ini lebih kepada pendekatan akan pentingnya menjaga masa depan untuk garis keturunan atau cucu-cucu kita nanti. Dan pada prinsipnya itu disinergikan dengan apa sih yang bisa kita apa stimulus atau kita dongkrak di awal, ya tentu dengan kegiatan-kegiatan. Kita bantu dulu dengan kegiatan bahwa ada ekonominya di situ, nanti akan jadi pemantik untuk nantinya dapat berjalan secara mandiri, mungkin seperti itu.
7: Baik, nah memang berarti kita buat sosialisasinya dulu ya Pak gitu, dan ketika mungkin masyarakat di sana sudah mulai sadar, mereka juga bisa menanam bibitnya sendiri akhirnya dengan mandiri. Baik, kita lanjut ngobrol dengan Pak Oding. Pak Oding, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga gitu ya, dan mendengar istilah dari matching grants. Nah, ini merupakan suatu dana hibah ya Pak untuk kelompok masyarakat yang ada di sana. Nah, sebagai tim penilai kelayakan Pak, kira-kira apa kriteria yang paling dicari untuk mendapatkan matching grants tadi?
10: Kebetulannya kami di tim komite investasi gitu yang menilai bukan beberapa, banyak sekali ya proposal yang masuk terkait dengan matching grant. Saya kira sih kalau saya secara prinsip itu mungkin ada beberapa prinsip ya. Satu, itu memang harus layak secara ekonomi, secara ekologi dan sosial. Ini sekali lagi kembali ke situ. Karena begini, ada kadang proposal yang istilahnya itu bagus gitu ya. Tapi ini bicaranya ketika subjek pelaksananya kelompok masyarakat gitu. Ini dia bisa melaksanakan nggak dengan proposal bagus itu? Karena kalau proposal kan bisa didampingi gitu, membuat proposal. Makanya kami sering juga sebenarnya melihat bagaimana pengalaman dari si kelompok ini. Apakah dia sudah punya pengalaman sebelumnya gitu, kemudian dia sudah menjalankan usaha dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain kami juga sering mengingatkan terkait dengan hal yang berhubungan dengan sosial. Apakah ketika mereka melakukan kegiatan gitu ya, dengan sebutlah mendapat pendanaan dari matching grant, ini bisa memberi dampak bagi masyarakat sekitar enggak gitu. Jangan sampai justru ketika dilakukan kegiatan ada kecemburuan, kok kelompok dia aja yang enggak, kami enggak gitu. Dan justru masalah jadi konflik di situ. Nah, hal lain yang perlu diingat, apakah ketika mereka melakukan kegiatan, ketika didanai, ini menimbulkan dampak negatif enggak bagi lingkungan? Jadi jangan sampai justru mereka kegiatan di dalam kegiatan ekonomi, kan sifatnya ekonomi yang matching grant, justru merusak lingkungan, merusak mangrove. Nah, ada juga nih kasus terakhir kita kemarin waktu memeriksa proposal. Oke, masyarakatnya mungkin bisa gitu ya, usahanya jalan, tapi lokasinya ternyata dalam tanda petik dari sisi kebijakan mereka belum punya legalitas itu. Itu tidak kita izinkan juga, bahasanya kita batalkan ya Mas Adit. Nah, jadi dia bekerja di areal kawasan hutan, tapi dia belum punya, kalau di perhutanan sosial namanya persetujuan. Perhutanan sosial artinya izin legalitas dari menterinya itu belum ada. Itu tidak kita izinkan. Karena gini, di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, kita akan sangat menekankan kepada kelompok yang sudah punya legalitas. Itu yang penting gitu. Sehingga nanti di dalam proses-prosesnya, apalagi seperti kelompok perhutanan sosial, kegiatan-kegiatan mereka itu harus sudah tercantum di rencana kerja pengelolaan perhutanan sosial dan rencana kerja tahunannya gitu. Jadi kalau di dalam penyusunan RKPS ROEKT berjalan mereka selama ini tidak ada kegiatan itu, tapi karena dapat matching grant misalkan, itu harus diubah RKT-nya menyesuaikan. Nah, jadi saya kira hal-hal tadi, jadi selain memang layak secara usaha, kelompoknya bisa menjalankan, memberi dampak bagi masyarakat dan lingkungan, tapi juga harus ada legalitasnya. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kadang kita dari begitu banyak proposal, dalam bahasanya apa ya, memang harus ditolak gitu, dan itu memang kesepakatan. Jadi kita pun di dalam menentukan apakah proposal diterima atau tidak juga banyak istilahnya pihak lah ya Pak Adit ya, ada dari NGO-nya, dari pemerintahnya, dari pengusaha, banyak lah, sehingga ini suara bersama lah. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang kami lihat terkait dengan bagaimana kelompok masyarakat bisa didanai atau tidak ketika mengusulkan program matching grant.
7: Baik, nah kalau untuk mungkin Pak setelah mendapatkan matching grants gitu ya, apakah dari pihak Bapak juga melihat bahwa keberhasilan dari program yang mereka lakukan ini secara berkala setiap bulannya atau seperti apa?
10: Kalau kami memang selaku tim komite investasi sebenarnya tidak diberi kewenangan ya untuk itu oleh MPOSIR, tapi ini akan sangat hal yang menarik kalau kemudian bahasanya gini, kami juga kan punya kegiatan Tridharma tuh, ada penelitian, ada pengabdian, boleh saja ini menjadi satu tema misalkan penelitian, bagaimana sih efektivitas pemberian matching grant bagi kelompok masyarakat gitu ya, baik dari tiga aspek tadi ya, secara umum ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saya kira kan belum ada ya Mas Adit gitu ya, kalau memang ada dan ada pendanaan di MPOSIR boleh misalnya kami yang melakukan itu gitu. Itu kan kerjasama namanya Mas Adit ya, jadi nanti ada kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah MPOSIR. Saya kira kami memang belum, tapi bagus kalau memang itu nanti ada hal-hal yang sifatnya monitoring secara rutin.

0: besar yang Bapak dan juga teman-teman hadapi saat mengubah pola pikir masyarakat yang ada di Langkat khususnya, Pak?
1: Baik, Ibu. Kalau hambatan terbesar itu yaitu kepercayaan masyarakat gitu. Nah, masyarakat itu, nah apakah yang kita buat ini apakah bisa menghasilkan ekonomi atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, tapi seiring waktu berjalan, mereka ikut apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, nah seperti itu. Ya, contohnya kami mengadakan penanaman, yaitu dari MPOSIAR, kami dibuatkan kerjasama untuk penanaman. Kami juga melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat kalau untuk sekarang cukup cukup berantusias lah untuk melestarikan mangrove, seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau untuk peran masyarakat yang ada di sana, Pak, dalam program kerja ini seperti apa?
1: Kalau untuk masyarakat, seperti program kerjanya, kami melibatkan masyarakat itu dari mulai persemaian, pembibitan, yaitu pencarian bibit. Kalau sekarang kami kenal dengan propagul, nah seperti itu. Pengisian polybednya, penyiangannya, kami melibatkan masyarakat.
0: Jadi dalam hal penanaman, pembibitan, masyarakat juga turut hadir di sana ya,
1: Pak? Semua kami melibatkan masyarakat tempatan.
0: Baik, nah setelah mungkin tadi ya Pak juga memang memberdayakan masyarakat yang ada di sana dengan membentuk juga membuat, tadi saya dengar ada keripik juga ya Pak yang dihadirkan di sana. Nah, program ini seperti apa Pak sebenarnya?
1: Kalau keripik ikan itu sendiri dari ibu-ibu, yaitu kalau ibu-ibu dari istri dari anggota kelompok sendiri. Nah, sekarang yaitu dipecah menjadi KUPS, namanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yaitu Maju Bersama Kuliner yang diketuai Ibu Sapriani. Itu awalnya kami punya rumah-rumah ikan yang mengalihkan dari pekerjaan kami yang tadinya merambah ataupun menebang begitu. Jadi kami mengalihkan pekerjaan itu dengan membuat rumah-rumah ikan. Nah, ada ikan-ikan yang kecil yang biasanya terbuang dari dulu itu tidak terpakai.
0: Iya.
1: Nah, itu dimanfaatkanlah oleh ibu-ibu ini, dibuatlah menjadi keripik ikan tadi. Seperti itu.
0: Itu tadi dari bentuk ekonomi dan juga sosialnya yang di sana diberdayakan juga masyarakat yang ada di sana.
1: Iya,
0: untuk tetap terus hadir ya Pak untuk menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya melestarikan saja tapi juga menyejahterakan masyarakat ada di sana. Dan baik tentunya mendengar dan juga pemirsa, nantinya kita masih akan terus ngobrol ya di Talkshow Medan siang ini dengan tema mangrove untuk masa depan, menjaga pesisir dan juga menyejahterakan masyarakat. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengar RRI, bumi ini harus diselamatkan dari pemanasan global akibat kekurangan tanaman-tanaman hijau. Oleh karena itu, mari kita sukseskan One Man One Tree. Setiap orang bertanggung jawab menanam satu pohon. Bila Anda belum menanam, silakan tanam hari ini. Dan apabila Anda sudah menanam, jangan lupa menyiramnya.

0: Baik pendengar pasti di Talk Show Medan siang ini. Dan sekarang mungkin sesi tanya jawab dari audiens ya. Mungkin ingin bertanya nih ke tiga narasumber kita. Ada Pak Adit, Pak Kasto dan juga Pak Oding. Mungkin dari teman-teman mahasiswa kehutanan USU ada yang ingin bertanya? Iya boleh tunjuk tangan? Oke boleh. Iya silakan kakak, nama dan juga pertanyaannya. Iya, namanya?
1: Nama saya Sisi Selvi Manik, saya ya. Dari Fakultas Kehutanan. Di sini saya ingin bertanya selaku generasi muda, Gen Z ya, bagaimana kita untuk mengupgrade gitu misalnya sistem dari kegiatan MPOSIR ini. Tadi seperti tadi Pak Oding katakan, itu ada pendanaan tetapi untuk pengawasan atau monitoringnya itu belum ada untuk metode yang cocok dilakukan sebagai Gen Z itu bagaimana Kak gitu.
0: Baik, terima kasih Cecil ya iya, tadi. Baik. Mungkin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Dari kelompok tani penghijauan, ada yang ingin ikut bertanya? Baik, silakan Ibu. Bu, nama dan juga pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salma. Saya mau bertanya pada Pak Oding, seberapa besar sih pengaruh mangrove bagi biota-biota yang ada di laut? Terima kasih Pak.
0: Satu penanya lagi, mungkin dari kelompok usaha perhutanan sosial Maju Bersama. Ya, Ibu silakan, nama dan juga pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sapriani, saya dari Maju Bersama Kuliner. Saya ingin bertanya kepada Pak Oding. Saat ini musim-musim tertentu hasil tangkapan ikan baronang suka menurun, Pak. Itu kenapa ya, Pak?

0: data yang efektif gitu. Yeah. Itu saya kira menjadi satu modal gitu. Jadi teman-teman juga jangan lupa akan sangat lebih efektif nanti kalau kegiatan-kegiatan bahasanya tadi monitoring, evaluasi itu teman-teman sebenarnya membentuk kelompok ataukah membentuk studi klub gitu ya, atau membentuk himpunan pecinta lingkungan, himpunan pecinta mangrove, orang masyarakat peduli mangrove aja ada gitu. Masa yeah. tidak ada masa mahasiswa peduli mangrove gitu kan, lucu juga. Karena kami di universitas sekarang namanya Pusat Unggulan Riset UI Mangrove. Sebenarnya kegiatannya juga sama di Payudi, di beberapa tempat. Jadi saya kira bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang, jadikan gitu ya, keluangan sebagai mahasiswa itu untuk dalam tanda petik nakal gitu. Ya nakalnya nakal baik gitu. Karena kan gini, kalau bahasanya ih itu mahasiswa melakukan itu terus salah gitu, pasti akan ada pemilih, namanya juga mahasiswa gitu ya. Coba kalau anggota DPR yang salah, oh habis Pak dicaci maki ya. Apalagi kita dosen gitu ya. Jadi dengan privilege sebagai mahasiswa itu sangat besar peluangnya untuk menjadi bagian di dalam perlindungan dan pengamanan ekosistem mangrove sebenarnya. Tidak hanya nanti di dalam kegiatan monitoring. Nah, kemudian berbicara tentang, langsung saja ke penanya Ibu itu ya, terkait dengan bagaimana fungsi dari mangrove dikaitkan dengan biota mangrove. Saya kira ini suatu hal yang kalau apa namanya di ekosistem itu kita ada saling menguntungkan, itu namanya hubungan timbal balik, apa bahasanya itu?
1: Mutualisme
0: itu, saya malah lupa lagi. Karena gini, mangrove itu sebenarnya kan tempat hidupnya si biota laut tadi gitu. Makanya saya menyambung di pertanyaan pertama sebenarnya ketika mendahulukan antara mungkin lingkungan atau ekonomi. Karena gini, kalau masyarakat pun nanti berbicara di dalam pengelolaan mangrove gitu ya, difokuskan nanti ke dalam apa namanya perlindungan saja, ke lingkungannya saja, saya kira ketika mereka punya ketergantungan terhadap mangrove yang tinggi, karena biasanya mungkin ngambil hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, termasuk biota laut, pasti mereka kan akan tertahan kehidupannya itu. Yeah. Karena dilarang, kamu nggak boleh, kamu boleh. Kalau sudah begitu pasti akan nebang mangrove lagi. Cerita Pak Yudi itu kan begitu. Begitu dipelihara mangrove-nya, tumbuh, subur gitu ya. Malah di situ ikan datang, udang datang, biota laut datang gitu. Artinya memang si mangrove ini kalau dari sisi ekonomi dengan pendekatan itu sebenarnya adalah tempat hidup dan ruang hidupnya biota itu. Sehingga kalau kita jaga, kita pelihara mangrove-nya ya pasti biota-biota lain yang memang tinggal di mangrove itu akan datang secara alami. Jadi saya kira itu satu fungsi mangrove. Banyak saya kira fungsi mangrove lain nanti untuk perubahan iklim, menyerap abrasi dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi biota itu. Nah kalau pertanyaan Ibu, kenapa ikan baronangnya sekarang sedikit? Ini Pak Yudi harusnya. Nah nanti Pak Yudi ya Pak.
1: Boleh ditambahin nanti ya.
0: Karena Pak Yudi yang biasa manen baronang. Saya kira mungkin itu ya jawaban dari saya, yang mudah-mudahan bisa memberi informasi.
1: Baik, nah mungkin dari Pak Adit atau dari juga Pak Kasto, mungkin bisa ditambahkan tadi ya peran dari Gen Z tadi untuk bisa menghidupkan mangrove tadi. Dari Pak Adit dulu mungkin boleh tambahin.
2: Baik, menarik sekali. Memang apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa itu memang terkait upgrading yang bisa dilakukan. Tentu kan teman-teman mahasiswa nggak ingin penelitian yang itu-itu aja. Teman-teman PPIU pun dalam prosesnya selalu mengembangkan hal-hal baru. Tentunya yang bisa ditarik dari teman-teman generasi muda ini, karena teman-teman sangat luar biasa aktif di sosial media. Tentu promosi-promosi yang teman-teman lakukan dalam rangka penyadaran itu sangat penting dilakukan, dan harapannya satu orang, kemudian dua orang, dan nanti akan menjadi banyak. Itu yang pertama. Kemudian di zaman sekarang kita sedang masif menggunakan teknologi AI contohnya. Teman-teman tadi mahasiswa apalagi di bidang kehutanan, gimana sih mengkolaborasikan antara AI mungkin dalam penilaian monitoring nanti, kemudian dalam pengukuran apa itu, saya pikir akan menjadi luar biasa terbantu dengan adanya itu. Nah itu teman-teman generasi muda yang pastinya lebih melek dan selalu update terkait itu. harapannya ini salah satu tools yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik itu penanaman, kemudian pengembangan mata pencarian dan lain sebagainya.

0: sebagainya. Sama seperti juga yang disampaikan Pak Oding tadi terkait fungsi juga ekosistem mangrove tadi, mungkin itu tidak bisa dirasakan dalam waktu yang singkat, ada prosesnya. Seperti kita sering juga sampaikan dalam setiap agenda kami di sosialisasi, bahwa setelah menanam mangrove mungkin butuh setahun sampai tiga tahun sampai mangrove itu bisa sustain hidup dengan baik. Kemudian biasanya muncul akar jangkarnya itu dalam waktu setahun dua tahun itu baru muncul. Nah, dari situ nanti akan menjadi rumah alami biota-biota laut yang disampaikan Pak Oding tadi. Untuk itu memang tidak bisa langsung dirasakan dalam waktu singkat, tapi tentu semuanya ada prosesnya. Tapi dengan niat, proses-proses itu sepertinya nggak mustahil untuk dilakukan. Mungkin itu.
1: Baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir tadi bisa Pak Kasto yang jawab. Kenapa Pak ikan baronangnya sekarang kayaknya susah didapat ini?
2: Ya, baik Ibu, terima kasih. Iya, pertanyaannya tadi benar itu Pak ke saya gitu ya Pak. Karena saya tukang manen ya kan Pak. Iya benar. Iya. Kalau ikan baronang itu kenapa bisa berkurang, kadang juga banyak. Nah, kalau di tempat kami itu ada yang namanya musim hujan, ada juga musim terangan gitu, musim kemarau. Nah, kalau di saat musim hujan itu ikan itu memang seperti itu, karena di sana ada limbah-limbah dari kebun, yaitu yang waktu hujan itu airnya dari pestisida, dari pupuk itu turun, jadi mereka bersembunyi seperti itu. Nah, kalau untuk ikannya itu sendiri yang dulunya memang tidak ada, kalau sekarang memang sudah ada. Tapi itu seperti yang digambarkan tadi, yang diceritakan bahwasanya akar mangrove itu sendiri menjadi tempat berpijahnya ikan, udang, kepiting, mungkin seperti itu. Jadi kalau sekarang setidak ada tidak adanya ikan pun di tempat kami ya tetap masih ada, tidak seperti dahulu susah dicari seperti itu.
1: Baik, nah berarti walaupun sedikit tapi tetap ada ikan baronang di sana ya. Mungkin menjawab tadi pertanyaan dari Ibu ya Bu. Nah, tadi udah bisa dipanen lagi berarti ikan baronangnya ya Pak Kasto. Baik, kita mengajak satu penanya lagi ya yang ingin bertanya. Oke, silakan. Abang sebutkan nama dan juga pertanyaannya.
3: Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Saya Arahma Putra dari PPIU MPOCR. Pertanyaan ini saya tujukan untuk Pak Kasto Wahyudi. Tadi Bapak sedikit bercerita, pada awalnya masyarakat di desa Bapak itu memanfaatkan pohon mangrove untuk dijadikan arang. Yang ingin saya tahu ini Pak, bagaimana langkah-langkah konkret Bapak untuk merubah pola pikir masyarakat tersebut sehingga dari menebang dia bisa merawat pohon mangrove sampai saat ini? Dan apa pengalaman Bapak, misalnya ada oknum yang awalnya menebang, tiba-tiba sekarang dia aktif di kegiatan penanaman. Mungkin dari saya itu saja Pak Kasto, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab Pak Kasto?
2: Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau dari awal-awal kami untuk merekrut masyarakat itu, yaitu berawal dari apa ya, kesadaran kami itu karena hutan memang sudah rusak. Dan untuk mengalihkannya itu memang sedikit agak sulit. Susah. Sih, agak sulit gitu. Tapi saya mensiasati dengan mengajak masyarakat itu membagi-bagikan hutan yang ada itu, kami kapling-kaplingkan gitu Pak. Nah ini kami bagikan satu orang dua hektar untuk dijaga. Nah untuk dijaga, dirawat, ditanami. Kalau dulu kami secara swadaya Pak, secara mandiri gitu. Nah mereka tertarik seperti itu. Tapi seiring waktu berjalan, mereka juga kita siasati lagi. Oh ini jangan ditebang, nanti kalau ditebang ini rusak lingkungannya. Kita sekarang kan sudah cari ikan, udang, kepiting sudah ada. Jadi nggak usah ditebang. Nah mereka juga sayang pada akhirnya, jadi mereka juga tidak akan menebang gitu. Di samping itu juga, setelah sekarang ada program-program seperti dari Imposiar ini, ada penanaman, rehabilitasi, kami selalu melibatkan masyarakat. Baik pun itu dari pencarian propagulnya, dari persemaiannya, penanamannya, penjagaannya, kami melibatkan masyarakat seperti itu Pak. Jadi masyarakat dengan sendirinya sekarang berantusias, yaitu menjaga mangrove itu sendiri. Kalau dulunya mereka menebang, merusak, mencuri. Nah sekarang mereka kalau ada yang mencuri, mereka melapor ke kami. Oh itu mangrove yang di sana ada yang nebang, ada yang rusak, ada sekian pohon diambil. Nah mereka melapor, dan kami juga kalau ada yang melapor, kami biasanya itu kami memberikan upah ke mereka. Misalnya satu hari itu mereka menangkap menghasilkan 200.000. Nah mereka kalau melapor ke kami, kami kasihkan 200.000 ke masyarakat supaya mereka yang tadinya untuk pengganti penghasilan mereka, jadi kami gantikan 200.000, kami bisa langsung mendatangi si pelaku tadi seperti itu. Dan biasanya yang tertangkap itu sudah kami dokumentasikan, kami denda. Yaitu kami denda, dendanya itu bukan pakai uang. Yaitu yang pertama dendanya, dia kalau menebang satu batang, dia harus mencari propagul menanaminya 1.000 batang. Nah seperti itu. Itu terdokumentasi ada.
1: Luar biasa ya Pak.
2: Ya seperti itu. Jadi itu juga berlaku kepada anggota semuanya. Jadi mereka takut. Nah seperti itu. Itu Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
1: Baik. Nah mungkin kita bisa jawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ya dari live comment yang ada di YouTube kita. Dari Kiki Eta, mungkin ini pertanyaannya ke Pak Adit nih, bisa dijawab. Menurut data Kementerian Koperasi, UMKM berkontribusi 60% terhadap produk domestik bruto yang menyerap 96,2% total dari tenaga kerja nasional. Nah menurut MVOCR, untuk tetap memberikan dukungan terhadap UMKM seperti apa? Boleh dijawab Pak Adit?
0: Baik. Terima kasih. Memang segala sesuatu yang dilaksanakan kegiatan khususnya di masyarakat itu kita tidak bisa asal memberikan sokongan awal atau pemantik awal tadi. Biasanya kita awalnya itu harus betul-betul memverifikasi track record kelompok masyarakat ataupun kelompok yang memiliki usaha seperti apa. Ketika nanti sudah ada kelayakan di sana secara administrasi, kemudian produk dan kesiapan alat bahan dan segala macam untuk produksi, itu baru kita bisa promosikan ke satu hal yang lebih luas lagi. Tentu dalam hal ini untuk usaha sendiri kita juga merangkul dinas koperasi dan juga dinas-dinas lain yang menjadi mitra kita dalam pelaksanaan kegiatan untuk nantinya dapat mengembangkan usaha-usaha masyarakat yang sudah ada. Sebetulnya lebih kepada scaling up, karena kalau kita membentuk usaha-usaha baru itu tentu kita tidak bisa menilai track record-nya seperti apa. Ketika kita stimulus kita tambahi dengan sesuatu yang berupa uang tadi, takutnya peruntukannya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Tentu di M4CR sendiri punya pattern atau juga syarat-syarat dan juga verifikasi yang cukup luar biasa terukur untuk dapat sampai ke sana. Tapi harapannya memang itu nanti bisa sampai ke jenjang ataupun ke stage tahapan yang lebih luas lagi untuk pengembangan usaha masyarakat.
1: Baik, mungkin bisa terjawab ya tadi dari jawaban Pak Adit. Baik, Pak Adit, apakah sudah jawab Pak Odi? Mungkin kita sudah ada di penghujung acara dalam talk show Medan Siang ini. Nah, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan dari Pak Kasto dulu mungkin. Bisa disampaikan Pak Kasto?
2: Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk saya sendiri, mangrove ini memang kalau menurut kami mangrove itu adalah seperti supermarket yang terbesar, yaitu gratis malahan, yaitu kami datang tinggal mengambil biotanya, baik pun ikan, udang, dan kepiting. Jadi mari sama-sama kita jaga, kita lestarikan untuk sekarang dan masa depan untuk anak cucu kita itu.
1: Baik, dari Pak Oding mungkin harapannya untuk mangrove kedepannya seperti apa?
4: Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin mengajak sekali lagi, kalau saya dari prinsip kita melihat mangrove itu jangan sampai itu hanya sebagai pohon, termasuk nanti di dalam memeliharanya jangan sampai kita berprinsip itu beban, tapi coba itu lihat sebagai sebuah aset, sehingga nanti karena kita sudah berpikir ini aset, ini bahasanya titipan anak cucu kita. Jadi sebenarnya kalau orang sering mendengar ini istilah warisan dari nenek itu salah, itu titipan. Karena ini sebagai sebuah aset, ini sebuah titipan, maka kita secara pasti akan tergerak untuk bagaimana menjaga mangrove itu untuk bahasa ya, selain keberlanjutan dari sisi lingkungan, juga kita akan meneruskan manfaatnya itu tidak hanya bagi generasi sekarang, juga bagi generasi yang akan datang. Saya kira mungkin kalau dari saya itu. Dan satu saya ingin sampaikan juga gitu, bagaimana Pak Kasto tadi gitu ya bisa merubah perilaku masyarakat, itu yang penting sebenarnya dalam proses pembelajaran kita. Gitu. Jadi nanti kalaupun kegiatan-kegiatan yang mau direplikasi di tempat Pak Kasto di Pasarawa ke tempat-tempat lain, saya kira yang harus kreasifikasi itu adalah prosesnya. Gitu.
1: Yeah.
4: Kan banyak tantangannya, banyak penentangannya, tapi bagaimana dengan konsisten gitu ya di dalam kegiatan-kegiatannya Pak Kasto bersama kelompok itu bisa merubah perilaku masyarakat yang tadinya memanen untuk tujuan produksi ekonomi, tapi lebih sekarang ke arah bagaimana perlindungan, tapi juga tidak hilang manfaat ekonomi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya simpulkan.
1: Baik, dari Pak Adit mungkin apa harapannya untuk mangrove ke depannya Pak?
0: Baik, harapan ya, memang ini mungkin kalau saya akan berbicara sedikit lebih dalam, bahwa memang pikiran sama hati itu harus sinkron terlebih dahulu untuk mencapai suatu tujuan yang baik dan mulia. Kami sendiri, saya sendiri mungkin akan sangat sadar bahwa memang konservasi itu menjadi jalur yang cukup sepi tanpa diawali dengan niat-niat yang baik untuk menjaga lingkungan. Kalau untuk harapannya ke depan, bahwa mangrove ini nanti bisa sesuai dengan peruntukannya kembali, ketika itu memang hutan lindung akan menjadi hutan lindung dan juga lain sebagainya. Tapi kita juga sadar, kami juga sangat sadar bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Maka dari itu ada peran akademisi, peran masyarakat, kemudian peran stakeholder lain yang bersinggungan dengan mangrove, dinas-dinas lingkungan hidup, kehutanan, dan dinas-dinas lain, yang itu kita kolaborasikan atau kita sinergikan bersama. Ini akan dibawa kemana kira-kira masa depan mangrove kita? Sebetulnya apa yang kita punya, apa yang diwariskan, seperti tadi sudah disampaikan, hanya kita yang bisa menjaga. Kepedulian kepada masa mendatang anak cucu kita itu mungkin bisa memantik hati kita untuk sedikit peduli. Dimulai dari kepedulian itu, baru kita mengolah ke pikiran kita. Apa yang dilakukan, tindakan-tindakan kecil saya pikir dan saya rasa akan sangat bermakna untuk dilakukan. Dan mungkin untuk masyarakat khususnya pesisir, segera dilakukan. Jadi jangan hanya di pikiran saja, mungkin hal-hal kecil langsung do it gitu loh, lakukanlah gitu. Mungkin kalau dari saya itu.
1: Baik, nah itu tadi actionnya ya Pak, jangan kita membuat apa yang pengen kita lakukan, tapi lakukan sekarang gitu ya. Baik, dan tentunya ya sudah disampaikan tadi oleh Pak Kasto, Pak Oding, dan juga Pak Adit bahwa mangrove ini bukan hanya untuk sekarang saja pendengar dan juga pemirsa, tapi untuk keberlangsungan masa depan kita tentunya. Mari mulai dari hal sederhana seperti kita mulai peduli terhadap lingkungan dan ikut menjaga mangrove. Karena ketika kita menjaga mangrove, kita juga sedang menjaga pantai, kehidupan, dan juga masa depan kita. Terima kasih Pak Adit ya, yang tentunya sudah mengisi acara kita di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Oding ya, dan Pak Kasto yang sudah mengedukasi juga tadi ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dari mangrove tadi, mulai dari perekonomian juga melestarikan pesisir. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog Medan siang ini. Saya Salsabila Rania pamit undur diri, terima kasih dan pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
5: RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemisah da hayırlı olsun. Burada
2: Nah, saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Believed, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: kembali ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melalui VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kali saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Oh iya, es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya. Waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

diri Patrick Gibson menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Lauren Kahn sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan menuju Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Nah itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan diskusi di antaranya di klub yang kalau sudah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung di 16 klub Super League di group stage yang dipenyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan ditetapkan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai nanti nanya ke pengasat yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini hebat ya, lebih dari 24. Kita balik kah minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League yang tidak punya.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Ustadz Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. Pon Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulis Takisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih dan tiba-tiba gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga dari sahabat juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Latihan cuma lebih dibanyakin kayak tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak,

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas di Medan siang ini untuk edisi Kamis Manis 27 Agustus 2026 ya. Hari ini semoga semuanya tetap optimis, jangan pesimis apapun itu tantangan hari ini. Segala upaya diusahakan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda harap. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Medan siang ini.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, saudara pendengar. Kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia mulai bersiap berlayar menuju Indonesia pada Senin malam pada 25 Agustus 2026. Kapal yang diperoleh melalui skema hibah antar pemerintah ini nantinya akan menjadi kapal induk pertama Indonesia dengan nama KRI Gajah Mada. Kapal tersebut diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 20 hari untuk tiba di Indonesia. Rutenya akan melewati Terusan Suez dan Laut Merah dengan pengawalan sejumlah fregat Italia demi memastikan keamanan perjalanan. KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kapal tersebut ditargetkan tiba di Indonesia sekitar tanggal 15 hingga 20 September 2026. Setibanya di tanah air, bendera Italia akan diganti menjadi merah putih dan nama Giuseppe Garibaldi resmi berubah menjadi KRI Gajah Mada. Prosesi pergantian nama dan bendera dijadwalkan pada 25 September 2026 dan rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. KRI Gajah Mada nantinya dapat mendukung operasi lintas Matra termasuk penggunaan helikopter TNI AL, TNI AU, dan TNI AD. TNI Angkatan Laut juga akan menyiapkan pelatihan bagi para pilot untuk melakukan pendaratan helikopter maupun pesawat tempur di atas kapal.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Saudara pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Medan siang ini, di mana Sumatera Utara bersiap menyambut pertemuan tingkat menteri IMTGT ke-32. Sumatera Utara terus memantapkan langkah dalam menyambut pertemuan tingkat menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau IMTGT ke-32 yang akan dilaksanakan pada 7 hingga 10 September 2026 di Kota Medan. Melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, berbagai agenda strategis terus didorong untuk memperkuat posisi Sumatera sebagai kawasan yang terhubung, kompetitif, dan berdaya saing di tingkat regional. Mulai dari konektivitas, perdagangan dan investasi, pertanian dan hilirisasi, pariwisata, produk dan jasa halal, lingkungan, pengembangan SDM, hingga transformasi digital. Dengan potensi strategis yang dimiliki, Sumatera Utara siap mengambil peran sebagai salah satu hubungan penting dalam konektivitas dan kolaborasi regional IMTGT. Dari potensi menjadi kolaborasi, dari kolaborasi menjadi investasi, dari investasi menuju pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Untuk itu mari sama-sama memperkuat energi dan sinergi untuk mewujudkan Sumatera yang semakin maju, terhubung dan berdaya saing di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Terus untuk Medan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang kepada saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Selamat beraktivitas semuanya ya. Di Kamis manis, tetap optimis, jangan sampai pesimis untuk hari ini ya. Meskipun di akhir-akhir bulan ya, kantong agak menipis, tapi semuanya tetap optimis. Di kesempatan siang hari ini kita masih terus bersama hingga pukul 15 dan cuaca di Kota Medan siang ini semakin siang semakin panas terik di luar sana. Artinya Anda harus tetap menjaga stamina, jaga pola makan, jaga kesehatan juga begitu. Dan tetap perbanyak minum air putih ya di kondisi cuaca yang cukup panas siang hari ini. Saudara pendengar, pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, ini jam-jam makan siang sebenarnya ya, sudah mulai mencari rumah makan yang akan disinggahi, sudah bersiap untuk menyantap hidangan makan siang hari ini, karena bawa bekal dari rumah tadi, jadi rame-rame hari ini makannya bersama dengan teman-teman kerja, begitu, atau mungkin ada juga hari ini yang sedang berpuasa sunnah ya, khusus yang untuk yang muslim, begitu. Hari ini ada menu spesial apa saja nih pendengar yang akan Anda santap ya. Untuk obrolan kuliner siang Pro 1, siang hari ini boleh berbagi informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Mars by Jason Mraz. Kita balik lagi di obrolan kuliner siang Pro 1 Medan. Saudara pendengar, siang hari ini ada menu makan siang apa yang akan Anda santap bersama dengan keluarga, atau hari ini makannya sendirian aja? Mumpung karena memang ini di akhir bulan ya, jadi mencari makan makanan yang promo. Masih di bulan kemerdekaan juga begitu, jadi masih banyak promo-promo Agustusan yang tersedia begitu, yang bisa Anda coba pantau begitu ya, seperti apa promo-promo yang ada di makanan online ya, atau di e-commerce yang saat ini sedang Anda pantau begitu pendengar ya. Tapi kalau ngobrolin soal makan ya, beberapa hari yang lalu kan kita peringati sebagai hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tepat di tanggal 25 Agustus pendengar. Nah, ternyata dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad itu ya, salah satu daerah yang ada di Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, itu mereka selalu memiliki makanan khas tradisi Maulid Nabi di Aceh. Ada kuah belangong namanya ya. Jadi kalau Anda yang sudah pernah mencicipi kuah belangong ataupun mungkin belum sama sekali mencicipi kuah belangong ini seperti apa ya. Jadi kuah belangong ini merupakan kuliner khas Aceh besar yang kerap hadir saat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di acara kenduri hingga acara-acara syukuran di Aceh. Menariknya, hidangan ini dimasak dalam kuali besar dan bisa menghasilkan sekitar 300 porsi. Isinya apa? Isinya ada daging sapi, daging kambing, atau daging kerbau begitu ya. Yang dimasak dengan rempah-rempah khas Aceh. Plus nangka atau pisang muda. Jadi kalau dimasak ya itu bisa untuk 300 porsi atau dalam porsi yang besar begitu pendengar. Jadi nama belangong sendiri berasal dari kata belanga yang berarti kuali besar. Jadi jangan bayangkan kalau kuahnya ini dimasak dalam panci rumahan biasa. Kalaupun mau masak dalam panci rumahan biasa ya berarti porsinya sedikit, nggak banyak begitu. Daging dan rempah dimasak dalam kuali besar secara bersama-sama untuk menghasilkan hidangan yang kemudian dinikmati ramai-ramai begitu. Kuah belangong sendiri disebut sudah dikenal sejak abad ke-19 atau bahkan lebih lama ya. Seiring waktu, hidangan ini menjadi bagian dari berbagai tradisi masyarakat Aceh, dan tentunya untuk tradisi ini sendiri bisa disuguhkan dengan makan bersama yang memang menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan antar warga. Jadi yang masak juga punya tradisi sendiri nih, saudara pendengar ya. Jadi secara tradisional, proses memasak kuah belangong ini dilakukan oleh kaum pria secara bergantian selama sekitar 2 jam. Jadi bukan hanya sekedar memasak dalam jumlah banyak, momen ini juga menjadi bentuk gotong royong sekaligus cara menjaga identitas budaya Aceh. Nggak heran ya kalau kuah belangong ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2018.

0: Makan luar negeri itu.
1: Iya, yuk.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, kita sudahi dulu untuk obrolan kuliner siang Pro 1 Medan hari ini. Kita akan dengarkan kumandangan azan zuhur tepat pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Apa mereka tahu aku sering kangen?
1: Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Koril 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nias Selatan dan juga Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan penjelasan RANPERDA perubahan APBD Sumut 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batuna 2 untuk memvalidasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi yang sempat viral di media sosial. Dan inilah lintas Megatol selengkapnya untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rindu Fatmawati. Pendengar, kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan penjelasan RANPERDA perubahan APBD Sumut 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Diarahkan untuk penanganan darurat rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara pagi tadi 26 Agustus 2026. Rapat paripurna tersebut tentang penyampaian penjelasan Gubernur Sumatera Utara terhadap RANPERDA tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Apip Nasution mengapresiasi seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas kerjasama dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan pengusulan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Terkait hal tersebut, ia menerangkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026 sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan. Penyusunan perubahan APBD dilakukan untuk merespon dinamika ekonomi, sosial, dan fiskal yang berkembang demi kesejahteraan masyarakat.
2: Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespon dinamika ekonomi, sosial, dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan, dan di samping itu sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Keuangan tentang menetapkan penyesuaian dana bagi hasil dan dana alokasi umum serta penyaluran kurang bayar dana bagi hasil. Penambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk penanganan darurat rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur, dan dukungan kepada kabupaten dan kota.
3: Sementara sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Arianti memimpin pelaksanaan sidang paripurna. Ia mengatakan bahwa kurum pelaksanaan rapat paripurna tersebut telah dihadiri sebanyak 54 dari 99 orang anggota dewan.
4: Berdasarkan laporan sekretariat dari 99 anggota dewan yang telah hadir 54 orang, maka dengan demikian kurum telah dicapai dan rapat kali ini juga.
3: Dalam rapat paripurna, selain penyampaian terhadap RANPERDA tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara, juga turut disampaikan RANPERDA usul inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang perlindungan dan pengembangan pelaku koperasi dan pengembangan UMKM. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batuna 2 untuk memvalidasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi yang sempat viral di media sosial. Berikut laporan James Franciscus.
5: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bergerak cepat menindaklanjuti keresahan warga terkait fenomena matinya ikan di lubuk larangan Sungai Batang Ayumi yang viral di media sosial. Asisten 2 Setdakop Padang Sidimpuan, Ruanudin Harahap, memimpin langsung tim gabungan lintas unit teknis menyisir sejumlah titik lokasi di kawasan Batuna 2. Kepada RRI hari ini menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk menginvestigasi serta memvalidasi laporan warga terkait dugaan pencemaran air sungai yang disinyalir berasal dari aliran air tempat akhir batu bola.
6: Kita turun ke lapangan berkenaan dengan yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan, apa yang diberitakan di medsos mengenai kematian daripada beberapa ikan di lubuk larangan akibat dari anggapan sementara air lindi dari TPA Batu Bola. Oleh karena itu hari ini kita turun bersama dengan tim terkait, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Pak Camat, begitu juga dengan OPD yang lain. Kita secara serentak melakukan tinjauan lapangan, menguji air baku mutu, air baku terhadap air lindi TPA Batu Bola. Karena diperkirakan katanya itu penyebabnya, tapi walaupun demikian mungkin faktor alam juga mungkin ada penyebabnya, karena air yang sangat mengecil dan menyebabkan oksigen di air di batang ayumi ini berkurang, sehingga apakah itu penyebabnya, tapi yang pasti kita turun ke lapangan untuk menguji baku daripada sungai tersebut apakah ada karena pencemaran atau apa. Itu yang perlu kami sampaikan. Ini yang bisa kami laporkan.
5: Selain menguji sampel baku mutu air sungai, peninjauan lapangan ini juga melibatkan jajaran kelurahan, kepala lingkungan, hingga Babin Katitmas guna memastikan situasi di pemukiman warga tetap kondusif. Pemko Padang Sidempuan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi hingga hasil uji laboratorium resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan. James melaporkan.
0: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Sumatera Utara Halal Fest 2026 yang berisikan kegiatan edukasi, seminar, tablik akbar, dan bazar UMKM halal. Laporannya disampaikan Ulfa Nadira.
7: Keuangan dan perbankan syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
8: Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Sumut Halal Fest pada 26 sampai 27 Agustus 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Musa, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang adil, mengedepankan kualitas dan terbuka bagi semua pihak. Sumut Halal Fest 2026 menghadirkan kegiatan edukasi seperti tablik akbar, seminar nasional bersama masyarakat ekonomi syariah, dan himpunan doktor ekonomi syariah, serta pameran produk halal UMKM.
7: Sumut Halal Festival adalah suatu komitmen wujud nyata kita bersama untuk menjadikan ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumatera Utara. Kita harapkan dengan adanya motor pertumbuhan yang baru ini, ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Bank Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, melihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah bukan sebagai alternatif, tapi juga berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang tentunya memiliki daya tahan dan juga bersifat inklusif.
8: Sementara Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut, melalui pelaksanaan Sumut Halal Fest 2026 dapat mendorong pelaku UMKM di Sumatera Utara menjadi produsen produk halal sekaligus memperkuat industri pendukungnya. Sumut Halal Fest 2026 menjadi momentum untuk melihat industri halal tidak hanya dari sisi keagamaan, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan bersama.
7: Produk halal ini, halal industri, bukan hanya bicara tentang keagamaan, tapi hari ini data yang disampaikan oleh BI, bagaimana potensi ekonomi halal ini sangat luar biasa. Industri halal bukan semata-mata bicara tentang keagamaan, bukan hanya bicara tentang agama Islam yang ada di dalamnya, syariat Islam yang ada di dalamnya, tapi bagaimana hari ini, mari sama-sama kita lihat, ada potensi besar. Selama ini kita kenal ada ekonomi biru, ekonomi hijau. Nah, sedangkan ekonomi syariah sudah lebih dulu sebelum ada ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah, tapi perkembangannya tadi disampaikan kita hari ini hanya sebagai konsumen. Padahal kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa menjadi juga produsen.
8: Lebih lanjut, Bobby berharap pengembangan produk halal melalui Sumut Halal Fest juga didukung industri pendukung, termasuk sektor perbankan, sehingga dapat membantu pelaku UMKM naik kelas dan memperkuat produk halal Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Infrastruktur jalan rusak hambat distribusi makanan ke sekolah, termasuk di SD Sanawuyu, Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlori. Berikut laporan Moneli Harefa.

0: sejak merdeka juga arah Tanah Uyung ini belum pernah tersentuh pembangunan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Astaraya Aman Telang Banua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nusantara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurutnya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Senabuyu, Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situruri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG TTO Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanabuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
2: Seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTO Simajaya ini. Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baledane Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Sanabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
0: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baledano, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu, karena memang sejak merdeka juga arah Tanah Uyung ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
1: Pemerintah Desa Umbu Baledano berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupatennya Sutara. Dari Nusantara, reporter Muniali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar lintas, Megatol disiarkan berjaringan Koril 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SPN-nya Selatan, dan juga Tanjung Balai. Bisa juga Anda dengar melalui RRI Digital, rri.co.id, atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Pembangunan jembatan karya bakti TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Salah satunya bagi masyarakat di Desa Lolomoyo, Gunung Sitoli Barat. Dan berikut laporan Jevan Zaluhu.
4: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nou, Desa Lolomoyo Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
5: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
4: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nou ini menjadi harapan bagi masyarakat Desa Lolomoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya, Sukurman Hia, berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
6: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
4: Pembangunan jembatan modular Sungai Nou merupakan bagian dari program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di Desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengawasan terhadap pembangunan lanjutan jembatan Masio di Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan harus dilaksanakan oleh semua pihak guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan target dan mutu yang diharapkan. Laporannya disampaikan Ano Verles Hulu.
7: Pembangunan jembatan Masio di Desa Hilizombei, Kecamatan Lausa, Kabupaten Nia Selatan menjadi perhatian serius DPRD Nia Selatan mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan. Oleh karena itu, proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pengawasan DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Hal itu ditegaskan anggota DPRD Nia Selatan Yurisman Laia saat meninjau pembangunan jembatan Masio di Kecamatan Lahusa belum lama ini. Ia mengatakan jembatan tersebut merupakan urat nadi satu-satunya bagi masyarakat di Kecamatan Susua, sehingga kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama selama proses pengerjaan.
8: Jembatan ini adalah jembatan yang menjawab urat nadi satu-satunya di Kecamatan Susua. Kita minta, kita mohon kepada seluruh masyarakat, ayo ya jangan mempersulit rekanan, jangan mempersulit kontraktor, karena jembatan ini adalah jembatan untuk semua.
7: Sementara itu, Bupati Nia Selatan Sehiatul Lala ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Nia Selatan yang telah memberikan persetujuan terhadap pembangunan jembatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Susua dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi wilayah, bukan semata-mata karena dirinya merupakan putra daerah dari kecamatan tersebut.
9: Kita kulir setiap dapil, ya, bisa saja geser tahun depan dapil 3, dapil 2. Ini yang sangat rawan untuk masalah konektivitas jalan. Artinya semua keluh kesah, semua kebutuhan setiap wilayah, hampir 80% masalah konektivitas jalan.
7: Bupati Sehiatul Lala ia menambahkan nilai pembangunan jembatan yang hampir mencapai 40 miliar rupiah, termasuk pekerjaan abutmen pada 2025 lalu, menyebabkan pentingnya ketelitian dan pengawasan yang harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pemerintah lebih mengutamakan mutu daripada sekedar volume pekerjaan agar pembangunan tidak cepat mengalami kerusakan dan masyarakat tidak harus kembali menghadapi persoalan yang sama dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Untuk diketahui, pembangunan lanjutan jembatan Masio atau tahap kedua ini dilakukan sepanjang 90 meter. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam 148 hari. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
3: Pemerintah daerah diharap untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intens terhadap para pedagang asongan yang berjualan di kawasan sekolah. Lia Nasution melaporkan.
10: Menyikapi kekhawatiran akan kesehatan jajanan di sekitar lingkungan sekolah, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intensif terhadap pedagang asongan. Hal ini disampaikan Nirwati, seorang aktivis anak di Kota Sibolga. Ia menyampaikan, perlunya melakukan penyuluhan kepada para siswa dan pihak sekolah agar para siswa mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi jajanan yang memiliki zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan. Nirwati juga mengatakan, selain penyuluhan, pengawasan kepada para pedagang asongan di sejumlah sekolah juga perlu dilakukan secara intens sebab saat ini banyak pedagang asongan yang berjualan tanpa pengawasan.
11: Untuk menjaga kualitas makanan itu sendiri. Para asongan itu tersebut, para pedagang-pedagang kantin, pedagang-pedagang di sekitar sekolah bisa memahami.
10: Nirwati mengajak para orang tua untuk tetap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak untuk tidak membeli atau mengkonsumsi jajanan secara sembarangan. Liana Sution melaporkan.
3: Pendengara, dengan berakhirnya laporan Diana Sution sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat gereja yang bertugas, saya Rindu Fatmawati mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bergas, selamat bergabung di Medan siang ini. Kembali kita berjumpa di Muterin Lagu Indonesia. Mantap Kalibah. Sampai jam 3 sore ya, kita seru-seruan dengan lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini. Karena cuaca juga cerah sekali di luar sana, agak panas-panas gimana gitu ya. Supaya lebih adem, supaya lebih terhibur siang ini, boleh pilih-pilih lagu kesukaan Anda ya. Dari line telepon kita 8463116 atau dari WhatsApp 08116169 43. Halo. Ya, terputus. Boleh lagi dicoba ya. Dicoba-coba. 8463116 atau 08116169 43. MLI.
1: Muteri Lagu Indonesia, mantap kali bah. Assalamualaikum Kak Kami.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dengan Lir Bodo Damani di Galang, dengan siapa di sana?
0: Apa di kabar dengan Tami di sini?
1: Alhamdulillah, Lirin sehat, baik. Keluarga Kakak juga sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah makan siang Kak?
0: Sudah, tadi makannya agak cepetan hari ini siangnya.
1: Alhamdulillah. Apa menunya, kepo dong?
0: Tadi jam 11 udah makan. Menunya hari ini tadi ada tauco kerang sambal, terus ada tahu goreng tepung, sama tumis sawi pahit.
1: Wih, lengkap bah semuanya.
0: Iya bah,
1: enak tenan lah itu.
0: Bah,
1: alhamdulillah lah kalau gitu bah. Harinya juga di sini panas sekali bah.
0: Ah, sama ya?
1: Iya, hari dan Kak.
0: Aduh,
1: tadi emang malam di sini angin tau nggak Kak? Angin,
0: iya, sama.
1: Angin, pokoknya sering kali sekarang kalau lagi hujan pasti anginnya ngeri sekali.
0: Hujan lah, badai gitu kan?
1: Iya, takut kali Rindi buat terbang.
0: Aduh, nggak apa-apa lah kalau yang buat terbang itu Ayang Beb. Asalkan jangan angin.
1: Ya kalau ke situ nggak apa-apa sih jatuhnya. Takutnya nggak ke situ loh Kak.
0: Takutnya nyangkur pula di pohon ya. Iya, jadi kerjaan juga digotong-gotong.
1: Iyalah, kemana boruku ini? Depan pada sadar nih.
0: Iya.
1: Singu boto do iza do terbang nih katanya.
0: Onde.
1: Harap tuh tangis.
0: Iya, jadi Ririn mau dengerin lagu yang mana nih siang ini?
1: Kak, lagunya apa aja di situ Kakak? Jadi yang pilihin dari Mahal ini ada nggak Kak?
0: Mahal ini mau yang mana judulnya?
1: Yang cantik itu siapa yang nyanyi Kak?
0: Oh itu bukan Mahal ini, itu
1: Tiara Andini ya Kak?
0: Tiara Andini.
1: Ah itu aja deh.
0: Oke, Tiara Andini yang cantik ya.
1: Iya.
0: Ya udah, nanti kita
1: ada kan, Kak.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ririn di Galang. Terima kasih. Halo MLI.
2: Putar lagu Indonesia, mantap kali uninya.
0: Mantap kali. Apa di kabar nih Bang Hensa?
2: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi gimana?
0: Kabar juga sehat di sini.
2: Bagaimana keluarganya Kak?
0: Alhamdulillah ya.
2: Udah lama gak kesana ya?
0: Iya.
2: Iya, gimana lah buat Anda datangnya kan?
0: Oh iya lah.
2: Pada nanti sama kesana muncul mereka.
0: Iya. Kok kecil kali suaranya nih?
2: Kecil banyak.
0: Dah.
2: Ya elah.
0: Ya udah.
2: Bang, semakin seksi suaranya.
0: Kenapa?
2: Semakin seksi suaranya.
0: Ah, enggak. Biasa aja. Suara-suara ini, suara-suara lapar, campur ngantuk. Ya. Nah,
2: tapi kata udah makan tuh jam 11.
0: Iya udah, kan jam 11 makannya, jam 1 belum.
2: Jadi makan lagi?
0: Enggak lah, diet.
2: Ya iya, ledang boleh dihanda ya kan? Enggak boleh, nanti kan obesitas nanti.
0: Iya, janganlah.
2: Makanya.
0: Oh.
2: Sendirian itu.
0: Apa?
2: Sendirian.
0: Di sini rame-rame lah, banyak orang.
2: Kirain sendirian nih, kirain sepi dengan suaranya.
0: Oh, emang kan kalau di studio kita sendiri. Teman kan, teman-teman sebelahnya kan rame gitu loh.
2: Ya, udah lah.
0: Lagunya mau yang mana nih, Bang Hensa?
2: Apa tuh lagunya?
0: Kita lagunya boleh pilihan sendiri, boleh dari sini, kita ada dari ini nih, dari Afgan, Lenggang Puspita, ada darinya Armada juga,
2: Armada apa judulnya?
3: Armada ada Asal Kau Bahagia. Terus dari Ashanti, Anang dan Ashanti, Bukan Untuk Sembarang Hati.
2: Itu aja lah.
3: Anang Ashanti?
2: Iya.
3: Oke, ditunggu.
2: Terus capek bacanya ya kan?
3: Iya capek makanya.
2: Makanya itu lah. Sudah dapat unis atau ya.
3: Iya, makasih ya.
2: Bagi terus keluarganya.
3: Iya, sama-sama.
2: Salam buat my business di Studios Mayuni ya.
3: Oke.
2: Assalamualaikum Uni.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Hensa di Tembung. Yang lain silakan boleh lanjut kembali 8463116. MLI.
4: Mas Indonesia mantap kali, Bang.
3: Mantap kali, Bah. Apa di kabar?
4: Oh, kabar Bang yang sehat.
3: Sehat, Jang. Siapa nih?
4: Ya, salam Mbak Desi dong nih.
3: Iya, siapa di mana ya?
4: Abang dari Rantau Papa, Bang RJ Hutagalung.
3: Oh, Bang Hutagalung, RJ Hutagalung.
4: Iya, benar sekali Mbak Desi Utami.
3: Oke, apa di kabar nih Bang RJ?
4: Oh, kabar abangmu, puji Tuhan, sehat.
3: Sehat ya?
4: Iya, ini yang panas, panas terik, ekstrim.
3: Waduh, jangan sampai ekstrim kali, gawat nanti.
4: Iya, panas kan? Panas terik, ekstrim dari jalan Bapak Kret, kan? Gimana dari Kota Medan panas juga?
3: Sini panas, panas. Tapi nggak panas-panas ekstrim kali, enggak. Cuman ya panas terik lah di luar.
4: Iya, ini ekstrim kali, Mbak. Udah keriting keras suhunya ini kurasanya.
3: Iya. Masuklah ke kulkas atau ke mana gitu biar dingin.
4: Nggak ada kulkas juga sih.
3: Oh, nggak ada. Atau berendam pakai es batu.
4: Mama masih cuma di sungai Bila. Nggak ada kata yang sungai Bila. Mama sungai Bila apa? Karena sungai Bila berterang mana ya.
3: Mm-mm.
4: Rasanya bila kan pecah sih.
3: Lagunya mau yang mana nih Bang RJ?
4: Lagunya gimana, dari situ atau memang request?
3: Ada dari apa? Sini atau mau pilihan sendiri yang mana? Kalau ada ya, kalau ada kita carikan. Tapi kalau nggak ada boleh pilihan dari sini.
4: Oh, lagu dari apalah? Titik lo pria tampan.
3: Oh, nggak ada.
4: Gak ada titik pria tampan?
3: Gak ada. Itu dia kita lagu-lagu. Kita ini lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an gitu loh.
4: Iya, ada kira-kira yang mantap ini Mbak Desi. Lalu kira-kira yang mantap ini kira-kira.
3: Ada Judika. Terus dari Armada ya, ada juga.
4: Oh, kalau Judika sih otang ayo dia sama dia. Jadi sampai akhir lah ya. Ada sampai akhir.
3: Judika aja.
4: Ya jadi tentang sama duit sama Dumari sudah lahir ya, judulnya sampai akhir.
3: Sampai akhir ya, ada, oke.
4: Okay. Sama istrinya.
3: Iya, ada.
4: Jadi kasih otang sama Dumari sudah lahir.
3: Oke, okay, siap, itu ya.
4: Oke, okay, mari kita.
3: Selamat siang. Yo, terima kasih Bang RJ Hutagalung di Rantau Perapat, terima kasih sudah bergabung ya. Yang lain juga boleh gabung lagi dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Halo MLI.
5: Halo.
3: Halo MLI, siapa di mana?
5: Hai, ini Mas MLI dari Rantau Perapat.
3: Dari siapa ini?
5: Mas MLI dari Rantau Perapat.
3: Mas, tunggu dulu. Mas apa?
5: Muhammad Effendi.
3: Oh, Muhammad Effendi. Rantau Perapat juga. Apa di kabar nih?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ya, akhirnya ya, setelah sekian lama tidak bergabung dari line telepon, bisa gabung lagi nih dari telepon kita. Ya, Rantau Perapat rupanya sehat-sehat semuanya, baik-baik.
5: Kata-kata dapat nggak ada, nggak ada. Kalau pas ada waktu ya gabung ya kan. Insyaallah pasti gabung. Oke, gabungnya terusnya gitu kan ya semua.
3: Sehat.
5: Alhamdulillah. Iya.
3: Iya.
5: Ini lagu kenangan ya.
3: Lagunya mau yang mana ini?
5: Lagu Judika. Judika lagi sudah dijawab apa? Gitu.
3: Judika udah.
5: Nah, ya ini ada Stinky aja ya.
3: Lagu siapa?
5: Stinky.
3: Stinky?
5: Ya. Ada.
3: Yang mana Stinky?
5: Yang mungkinkah?
3: Mungkinkah? Boleh. Ya udah nanti kita putar ya.
5: Makasih ya.
3: Yuk.
5: Kalau kita gabung lagi kalau kita.
3: Ya.
5: Nah, selalu siap aja, Mbak ya.
3: Yuk.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Effendi di Rantau Prapat ya. Oke, kita balik ke lagu lagi pendengar. Kita nanti lanjutkan lagi MLI-nya siang ini ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ini dia.

0: Kita lanjut lagi muterin lagu Indonesia, mantap Kaliba. Dari line telepon kita 8463116, atau yang mau bergabung dari WhatsApp juga boleh ya di 08116169. Halo MLI.
1: Muteri lagu Indonesia mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba. Dengan siapa di mana?
1: Ada Cynthia Mabar.
0: Apa kabar?
1: Baik, gimana kabar Tami?
0: Baik juga.
1: Ya juga ya.
0: Iya, gimana nih Cynthia hari ini?
1: Hari ini ya enggak, ya hari ini panas saja, panas.
0: Panas cuacanya ya.
1: Heeh, juga gimana di
0: RM? Sama nih, panas juga di sini.
1: Sama-sama ya.
0: Ya udah, mau dengerin lagu apa?
1: Itu coba dari apa, Geisha?
0: Geisha judulnya yang mana?
1: Oh, itu Pergi Saja.
0: Kita cari dulu ya, Pergi Saja dari Geisha ada atau enggak? Di sini Pergi Saja. Ya udah nanti kita cari dulu ya.
1: Oh, ada kan?
0: Iya, tunggu ya sebentar ya.
1: Iya.
0: Ya udah Pergi Saja ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu nanti kita putarkan Pergi Saja.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Cynthia tadi di Mabar. Terima kasih Mabar. Kita sapa lagi dari line telepon ya. Halo MLI.
2: Lagu Indonesia mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba.
2: Assalamualaikum Kak Tami.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya Kak Tami?
0: Sehat Bang Lumi, apa kabar?
2: Ya, pastinya sehat juga, bahagia juga. Gak sempat terbang di bawah angin.
0: Berarti tadi malam aman ya?
2: Ya sama, hujan badai juga Kak Tami.
0: Oh, hujan badai.
2: Karena kalau begitu hujan sampai layang-layang mungkin naik layang-layangannya. Cuman tak kemana arahnya kan, malam pula aja kan.
0: Iyalah, gak nampak ya, gelap.
2: Kalau udah hujan kali ini Kak Tami, pasti dimana pasti anginnya ikut serta dia.
0: Iya.
2: Kalau hujannya nggak deras, cuma lantaran anginnya kuat, teng-teng ini pun mau terangkat. Kalau nggak ada pangkunya, aku udah nggak ada sengat lagi rumah.
0: Iyalah, untung aja nggak apa-apa ya kan?
2: Ya, alhamdulillah nggak apa-apa.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya itu Kak Tami, apa dari Kesha Lefronka.
0: Kesha Lefronka yang mana judulnya?
2: Sama duit ya, denganmu saja. Siapa cowoknya itu ya? Lupa, Wak.
0: Cowoknya Bang Lumi.
2: Itu kalau sama Riri. Ririn Lefronka.
0: Oh gitu, Lilin ya. Ririn Rob, apa Ririn Lefronka ya? Ya. Aduh.
2: Denganmu saja judulnya Kak Tami.
0: Denganmu saja.
2: Iya.
0: Tapi nyanyi si Kesha Lefronka ya. Kesha ya. Lefronka, payah kali namanya bah. Denganmu saja.
2: Iya, Kak Tami ada Kak Tami.
0: Tunggu cari dulu, kalau ya. Ada kita putar ya, ya kan? Ya. Kalau nggak ada, nanti aja lah.
2: Acara opini nanti lah kalau gitu. Sore acara kuliner ya kan.
0: Acara kuliner ya kan. Ya udahlah, nanti lah ya. Kalau ada kita putar nanti. Kalau nggak ada, cemana bang?
2: Kalau nggak ada, itu aja kata media, dia aja kata media.
0: Siapa? Dia.
2: Ya dia dia.
0: Dari
2: ya,
0: Anji.
2: Favorit kita dua itu. Enggak lah, yang favorit kita dua itu dia.
0: Oh, iya yeah, oke, okay, ya. Sip. Ahmad Dhani.
2: Ya, Ahmad Dhani. Saya enggak tahu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita lalu enggak tahu nih, lancar dikitnya kalau kalau cantik enggak tahu ya.
0: Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Lumi. Dari Pakam. Kita sapa dulu dari WhatsApp ini. Halo, MLI. Halo, MLI. Waduh, halo MLI. Halo MLI, kok gak ada suara nih? coba lagi dari WhatsApp ya. Ya, coba lagi Bang Jeb yang mau gabung boleh. Oke, terus tadi dari WhatsApp ada Mama Rizky. Assalamualaikum Kak Tami. Waalaikumsalam. Warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, MLI muterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Kak Tami, request lagu Cakrakan kepada hati ya. Makasih, sehat selalu dan bahagia terus bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Sama-sama. Sapa dulu nih ada Bang Jepri. Halo MLI.
3: Halo MLI. Muterin Indonesia mantap Kalibah.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa di kabar nih Bang Jep?
3: Alhamdulillah sehat. Senang hari ini aku.
0: Kenapa?
3: Senang banget pun.
0: Kenapa ya. Itu?
3: dapat rezeki nomplok.
0: Masya Allah, apa tuh?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Udah malah udah, iya. Alhamdulillah. Padahal itu traktir kakakku tapi jauh kali lah.
0: Alhalah, mau traktir tapi jauh, bilang aja nggak mau ngasih.
3: Ya nanti kapan-kapan deh, udah kesediain.
0: Oh gitu.
3: Oh iya, ayolah. Lagunya kakakku.
0: Lagunya mau mana?
3: Ah, di list aja deh kakakku.
0: Oh, di list aja. Ini ada dari apa? Darinya ST12 Jalan Terbaik.
3: Iya, boleh itu aja.
0: Itu aja. Mm-hmm. Yaudah, ya udah, ditunggu ya.
3: Tunggu kakakku ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Bang Jeb yang lagi di jalan, hati-hati ya. Halo, MLI.
4: Halo MLI, assalamualaikum Kak Tami, Mutiara Indonesia, mantap kali bah.
0: Waalaikumsalam, mantap kali bah. Ada siapa mantap di mana?
4: Dengan Ica.
0: Ica di Bone.
4: Iya betul.
0: Iya. Gimana sana Ica, cuacanya aman?
4: Masih panas, panas, panas.
0: Panas, panas dan panas. Sama nih di sini Medan.
4: Belum ada hujan ya Kak Tami.
0: Hah? Belum ada hujan?
4: Belum ada hujan, udah ada hujan.
0: Aduh, kalau belum ada belum ada hujan, takut-takut juga ya.
4: Ah, tapi kalau malam dingin sampai pagi.
0: Oh gitu.
4: Jadi aku tuh nggak mandi pagi, soalnya dingin. Mandinya siang satu kali aja, kalau nggak kemana-mana satu kali aja mandi.
0: Ih, ya ampun.
4: Aku tuh pas mandi tuh jam-jam satu.
0: Lama kali mandinya, ya ampun.
4: Kan pagi-pagi tuh kayak dingin.
0: Iya sih.
4: Harus siang-siang agak mendingin gitu.
0: Ya udah Ica, lagunya mau yang mana nih Ica?
4: Ica mau lagunya Kalau Ada Maafkan Kepergianku.
0: Maafkan Kepergianku?
4: Iya.
0: Yang nyanyi siapa ya? Ruth Sahanaya, Maafkan Kepergianku.
4: Ada kan katanya lagunya?
0: Kita cari dulu ya, kalau ada nanti diputer. Kalau
4: nggak ada, diganti mau di Ayunda.
0: Yang mana? Kamu dan Kenangan.
4: Kamu dan Kenangan.
0: Oke.
4: Kalau Ica dengar lagu ini katanya, aku jadi ingat mama loh.
0: Iya, duh sedihnya.
4: Iya. Katami sekalian bijak pamit buat Katami ya.
0: Kenapa? Mau kemana?
4: Pokoknya Ica hari ini telepon satu Medan karena Ica capek Katami telepon ke situ.
0: Kenapa sih? Halo Ica. Halo Ica.
4: Iya.
0: Lo kok nangis? Aduh.
4: Itu kata Mito enggak? Pas minggu kan aku bukan minggu sih. Asal Senin atau Selasa gitu. Aku mau chat di situ enggak bisa Rina nomorku. Lagi dan lagi di blok lagi sama Rika.
0: Siapa siapa?
4: Rika.
0: Kok bisa sih?
4: Minggu. Enggak tahu pokoknya. Lihat lagi. Tapi Ica janji gitu, nggak tahu lagi di situ kata capek Ica.
0: Ya Allah, kenapa sih orang?
4: Kata mi,
0: gak, emang gara-gara sama apa sih?
4: Ya. Sama Kak Salsa ya.
0: Oh iya, gitu, ini kan di sini di blog. Ini aku buka, Dah.
4: Buka aja, tapi waktu minggu itu kan aku mau telepon.
0: Mm-hmm.
4: Karena aku pas mau itu tuh dari 3:30 gitu.
0: Mm-hmm. Terus?
4: Kata mi udah ya.
0: Ya, yaudah ya, jangan sedih-sedih. Waalaikumsalam Ica, ditunggu lagunya. Ica di Bone, terima kasih Ica. Jangan sedih-sedih lagi. Udah Tami buka blokirnya kok ya. Ya udahlah. Kita sapa lagi nih. Halo MLI.
5: Halo.
0: Halo
5: MLI.
0: Iya MLI.
5: Mantap kali, Bah. Apa kabar Mbak Tami?
0: Kabar sehat-sehat. Bu Rani apa kabar?
5: Ya, sehat selalu. Bahagia tertawa terus.
0: Udah makan siang Bu Rani?
5: Sudah.
0: Makan siangnya apa tadi?
5: Beli ayam.
0: Wish, mantap. Sayurnya?
5: Sayurnya kacang panjang, jipan, kentang dicampur sama gulai ayam.
0: Mantap. Lama bana.
5: Orang ini dia buih-buih enggak namanya makan.
0: Oh, gitu.
5: Iya, namanya orang Padang.
0: Iyo.
5: Ajo karajono. Kalau enggak dari dulu bos sama belacan ya kan?
0: Iya.
5: Enggak lama aja kan. Enggak lama enggak namanya makan.
0: Iyo. Lagunya Bu Rani mau yang mana?
5: Rani kepengen lagu Bintang.
0: Anima Bintang.
5: Anima Bintang.
0: Oh,
5: ada kan?
0: Ya, nanti diputar ya.
5: Lagu lama kali tuh.
0: Ya, jangan lama-lama kali lah.
5: Suka enak gitu.
0: Oke.
5: Mantap.
0: Ya udah nanti Bu Rani paling terakhir di lagunya sepertinya ya.
5: Oke. Makasih Kak Tami yang cantik manis.
0: Ayo.
5: Halo, lancar-lancar bikinnya keluarga. Amin. Sehat terus. Jaga kesehatan.
0: Amin.
5: Selamat tinggal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Ratni di Martubung. Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Ya, terputus. Oke. Halo, MLI.
6: Halo, MLI. Ada lagu yang bisa pakai telepon sekarang.
0: Iya, udah bisa telepon kita.
6: Aduh. Tami.
0: Apa?
6: Mana enggak datang.
0: Datang loh, aku paling apa paling belakang.
6: Bang belakang, oh ya. Di mana studio?
0: Enggak lah, paling atas.
6: Oh, aduh, nggak jumpa lah.
0: Iya.
6: Aku yang mirip di matamu.
0: Alah.
6: Banyak cakap.
0: Banyak cakap.
6: Siapa yang banyak cakap sekarang?
0: Ya, situlah.
6: Banyak alasan. Banyak cakap itu banyak alasan.
0: Banyak alasan ya. Ya, karena kan aku banyak schedule ya semalam tuh. Jadinya aku tuh nggak... lama-lama kali gitu loh.
6: Iya. Request lah.
0: Lagunya yang mana?
6: Bebas.
0: Iya siapa? Bebas, bebas. Siapa?
6: Gue lagunya lagi ini lah. Lagu dari Iwan Fals.
0: Yang mana judulnya?
6: Tergila-gila.
0: Tergila-gila?
6: Iya.
0: Ya udah cari dulu nanti ya.
6: Iya, iya.
0: Oke, yaudah makasih ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Denny tadi. Oke, kita putarkan lagi lagu yang sudah dipilih-pilih ya. Kita dengarkan lagi pendengar. Ini dia ada Geisha dengan Pergi Saja. Spesial untuk Cynthia di Mabar. Ini dia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Muterin Lagu Indonesia MLI Mantap Kaliba. Tidak terasa ya, sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di Medan siang ini, sudah mengikuti MLI. Jangan lupa dengarkan MLI setiap harinya dari pukul 13.30 sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih terus hadirkan lagu-lagu spesial di siang hari ini untuk Anda pendengar. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Medan siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pukul 15, sesaat lagi kita akan ikuti Mozaik Indonesia Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta. Untuk itu saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang. Berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.

0: 101.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti pengecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan ada di luar film, misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi.

0: seni budaya dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi

0: benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membentuk, membuat dosir supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Bahkan kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di apa sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kembali.

Mendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan

wilayah tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah, ayo tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan. Iya,
6: itu. Mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Eksekutif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Tim 1 berhasil mengamankan satu piece pots yang akan dijual di Kota Medan.
2: Macam ragam semuanya, beras, kan kita kan belanja semuanya, telur, beras.
0: Sari berita, Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang DJ berinisial AA atau Miss D terkait dugaan peredaran narkoba jenis pot getar. Harga beras yang masih tinggi di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mulai terdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan masyarakat. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rafika Putri. Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap DJ berinisial AA atau Miss D terkait dugaan peredaran vape narkoba atau pot getar. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Lebih dikenal sebagai disc jockey inisial Miss D.
3: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang perempuan yang berprofesi sebagai disc jockey atau DJ karena diduga mengedarkan vape narkoba atau pot getar. Perempuan berinisial AAFL atau yang dikenal dengan nama Miss D itu berusia 26 tahun. Polisi menangkap tersangka di sebuah rumah kos di Jalan Bakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia. Penangkapan dilakukan tim 4 subnit 2 unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan. Setelah polisi menerima informasi masyarakat tentang dugaan peredaran pot getar yang dilakukan tersangka. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, Miss D dikenal sebagai DJ yang cukup dikenal dan pernah tampil di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan. Dari penangkapan itu, polisi menyita satu pot getar merek Batman. Barang tersebut rencananya dijual tersangka dengan harga Rp2.100.000.
1: Dapat kami jelaskan bahwasan barang bukti yang kami amankan di daerah Helvetia di Dwi Kora, yaitu di kos-kosan, ya, kami amankan tim unit 1 berhasil mengamankan satu piece pots yang akan dijual di Kota Medan.
3: Rapli menambahkan, Miss D mengaku sudah menggunakan pot getar selama sekitar 7 bulan. Namun untuk aktivitas memperjualbelikan barang tersebut, tersangka mengaku baru pertama kali melakukannya. Berdasarkan pemeriksaan awal, Miss D memperoleh pot getar dari seorang pemasok berinisial AL dengan harga Rp1.850.000. Dengan demikian, tersangka mendapat keuntungan sekitar Rp250.000 jika barang tersebut berhasil dijual.
1: Miss D mendapatkan barang ini dari inisial AL, di mana dikenal oleh Miss D, estimasi kurun waktu 1 tahun lebih ke belakang. Menurut pengakuan, untuk menggunakan barang haram ini, Miss D sudah menggunakan barang ini estimasi sekitar 7 bulan ke belakang. Dan untuk memperjualbelikan, menurut pengakuan yang bersangkutan, hanya baru kali ini saja. Dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan kami akan segera ungkap yang memasok barang ini kepada publik figur Miss D ini.
3: Polisi kini memburu AL yang diduga menjadi pemasok pot getar kepada Miss D. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Dan mendengar, pemerintah Kabupaten Karo menutup sementara objek wisata Danau Lokawar dan kawasan camping ground di Desa Kutagugung, dan penutupan berlaku sejak 19 Agustus 2026 hingga waktu yang ditentukan berdasarkan perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, pada Rabu kemarin menyebut kebijakan ini sebagai langkah antisipasi keselamatan. Penutupan mengacu pada perubahan radius zona rekomendasi Gunung Sinabung yang masih berstatus level 2 atau waspada. Berdasarkan laporan pengamatan pada pos pengamanan Gunung Api Sinabung, Armen Putra, aktivitas Gunung Sinabung masih berstatus waspada. Masyarakat dan wisatawan direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak serta radius 4,5 km dari arah selatan timur. Beralih ke berita selanjutnya, harga beras yang masih tinggi di sejumlah pasar tradisional Kota Medan turut mempengaruhi aktivitas pelaku usaha dan masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Dapatnya nggak seperti yang kita harapkan.
2: bahkan bisa nombok pun.
4: Masyarakat Kelurahan Sisikambing Helvetia Kota Medan sangat mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional masih tinggi, khususnya harga beras premium dan medium. Hal ini membuatnya merasa sulit apalagi berjualan berdagang rumah makan. Seorang pedagang rumah makan Titin pagi tadi Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan ia merasa sulit untuk berjualan akibat sejumlah harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan, khususnya harga beras, karena komoditas tersebut bahan utama dalam berdagang. Pedagang rumah makan ini juga mengakui bahwa dagangannya hanya menjual nasi per porsi seharga sekitar Rp12.000. Jika dijual mahal, maka tidak laku.
2: Macam ragam semuanya, beras, kan kita kan belanja semuanya, pung, telur, beras kan.
5: Itu dari harga berapa ke berapa?
2: Dari 15 pertamanya jadi 17 per kilonya, dari 17 dia beras. Biasanya kan 15 kan. Jadi kalau yang beliknya yang 5 kiloan ya sama aja kan gitu. Bagus beli yang kiloan kan gitu kan. Enggak ada lagi turun.
5: Pengaruh enggak selama kita jualan?
2: Pengaruh. Dapatnya enggak seperti yang kita harapkan, bahkan bisa nombok pun.
4: Ia juga mengharapkan harga komoditas pangan di pasar tradisional agar selalu stabil, sehingga mereka merasa terbantu untuk berjualan. Saat ini, ia hanya berjualan mengambil keuntungan tipis. Pagi tadi, informasi yang diterima RRI dari pedagang sembako di pasar tradisional Sisikambing Helvetia Kota Medan bahwa harga beras premium dan medium masih tinggi dan masih mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras tersebut sudah terjadi selama 2 bulan. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pendengar, Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah mendorong percepatan sertifikasi halal bagi UMKM melalui pendampingan dan kolaborasi pemerintah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
7: Dengan pemerintah tentunya secara daerah.
8: Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Hidayatullah menggelar Hidayatullah Halal Festival di Restoran Wong Solo, Jalan Gajah Mada, Kota Medan pada hari ini. Kegiatan bertema sinergi untuk produk halal, usaha berkah umat berdaya ini juga memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada 50 pelaku usaha. Ketua LPH Hidayatullah Muhammad Faisal Tamrin mengatakan, pihaknya terus memperkuat layanan untuk membantu percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Saat ini ia mengatakan LPH Hidayatullah telah memiliki 38 perwakilan serta terus memperbanyak pendamping untuk membantu UMKM memiliki skema self-declare. Sementara untuk sertifikasi reguler, Faisal mengatakan LPH Hidayatullah telah memiliki 87 auditor terdaftar dan jumlahnya akan terus bertambah. Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah mempercepat sertifikasi halal agar semakin banyak pelaku usaha telah mengantongi sertifikasi halal.
7: Dengan pemerintah tentunya secara direct dengan BPJPH, terus untuk dapatkan fasilitasi, alhamdulillah LPH Hidayatullah sudah beberapa kali mendapatkan fasilitasi dari Dinas Koperasi UKM di Depok, kemudian tadi kita sudah bicarakan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Sumut dan juga dinas-dinas yang lain dalam rangka juga fasilitasi sertifikasi halal yang self-declare untuk pelaku usaha mikro kecil.
8: Lebih lanjut, Faisal menjelaskan pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal perlu mempersiapkan nomor induk berusaha atau NIP sebagai dokumen utama. Selanjutnya, pendamping maupun penyelia akan membantu pelaku usaha melengkapi dokumen yang diperlukan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara, Yuliani Siregar, mengatakan Pemprov Sumut turut mempercepat sertifikasi halal melalui fasilitasi 1.000 sertifikat halal dengan skema self-declare bagi UMKM. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
9: Kami tahun ini ada 1.000 ya, mari kita kolaborasi dengan Pak BPH, ada 1.000 sertifikat halal yang kami berikan. Tapi ini ternyata ada dua ya Pak, sistem mekanisme, ada reguler, ada self-declare. Jadi yang dari kami itu yang self-declare. Ini untuk pelaku UMKM, kan responnya kalau reguler lebih panjang lagi ya.
8: Lebih lanjut, Yuliani menilai sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian legalitas produk, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong UMKM naik kelas. Kelengkapan sertifikasi dan dokumen legal diharapkan membuka peluang UMKM Sumatera Utara menembus pasar nasional hingga pasar internasional. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Reguler lebih panjang lagi.
0: Fraksi PSI DPRD Kota Medan mendorong penguatan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi bagi warga. Berikut laporan Andreas Purba.
10: Fraksi PSI menilai lembaga kemasyarakatan merupakan ujung tombak.
11: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI DPRD Kota Medan mendorong penguatan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi warga di tingkat kelurahan. Juru bicara fraksi Reinhard Jeremy Anindita menilai lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menampung aspirasi dan membangun kerjasama masyarakat. Ia pun mendorong pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakatan agar dapat meningkatkan peran lembaga tersebut menjadi lebih profesional dan terbuka. Selain itu, ia berharap lembaga tersebut mampu menyesuaikan perannya dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat hubungan antar warga.
10: Fraksi PSI menilai lembaga kemasyarakatan merupakan ujung tombak partisipasi warga di tingkat kelurahan. Keberadaannya tidak hanya sebagai mitra pemerintah daerah, tetapi juga sebagai wadah aspirasi, gotong royong pemberdayaan, penguatan keterhubungan, kepercayaan, dan solidaritas antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan regulasi ini harus mampu memperkuat fungsi lembaga kemasyarakatan agar lebih profesional, inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
11: Lebih lanjut, anggota fraksi PSI DPRD Kota Medan, Reinhard Anindita, menilai lembaga kemasyarakatan perlu ditempatkan sebagai mitra pemerintah dalam program pembangunan. Menurutnya, lembaga ini dapat menjadi wadah warga untuk ikut dalam perencanaan pembangunan, penyelesaian masalah sosial, serta penguatan gotong royong. Andreas Purba melaporkan.
10: Kebutuhan masyarakat.
0: Anggota DPRD Nia Selatan Yurisman Laila menegaskan pembangunan jembatan Masio di Kecamatan Lahusa menjadi prioritas pengawasan untuk memastikan kualitas konstruksi. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
12: Pembangunan jembatan Masio di Desa Hilizombe Kecamatan Lahusa Kabupaten Nia Selatan menjadi perhatian serius DPRD Nia Selatan mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan. Oleh karena itu, proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pengawasan DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Hal itu ditegaskan anggota DPRD Nia Selatan Yurisman Laia saat meninjau pembangunan jembatan Masio di Kecamatan Lahusa belum lama ini. Ia mengatakan jembatan tersebut merupakan urat nadi satu-satunya bagi masyarakat di Kecamatan Susua, sehingga kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama selama proses pengerjaan.
13: Jembatan ini adalah jembatan yang menjawab urat nadi satu-satunya di Kecamatan Susua. Kita mohon kepada seluruh masyarakat, ayo ya jangan mempersulit rekanan, jangan mempersulit kontraktor, karena jembatan ini adalah jembatan untuk semua.
12: Sementara itu, Bupati Nia Selatan Sehiatu Lala ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Nia Selatan yang telah memberikan persetujuan terhadap pembangunan jembatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Susua dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi wilayah, bukan semata-mata karena dirinya merupakan putra daerah dari kecamatan tersebut.
14: Kita kulir setiap dapil, ya. Bisa saja gak geser tahun depan dapil 3, dapil 2. Ini yang sangat rawan untuk masalah konektivitas jalan. Artinya semua keluh kesah, semua kebutuhan setiap wilayah, hampir 80% masalah konektivitas jalan.
12: Bupati Sehiatu Lala ia menambahkan nilai pembangunan jembatan yang hampir mencapai 40 miliar rupiah, termasuk pekerjaan abutmen pada 2025 lalu, menyebabkan pentingnya ketelitian dan pengawasan yang harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pemerintah lebih mengutamakan mutu daripada sekedar volume pekerjaan agar pembangunan tidak cepat mengalami kerusakan dan masyarakat tidak harus kembali menghadapi persoalan yang sama dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Untuk diketahui, pembangunan lanjutan jembatan Masio atau tahap kedua ini dilakukan sepanjang 90 meter. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam 148 hari. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pembangunan jembatan karya bakti TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat di Kecamatan Gunung Sitoli Barat. Berikut laporan Jevan Jaluko.
15: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nou, Desa Lelemoyo Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
16: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih
15: atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
16: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nou ini menjadi harapan bagi masyarakat desa Lelemoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya Sukur Manhia berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
17: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
16: Pembangunan jembatan modular Sungai Nou merupakan bagian dari program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, Jevan Zaluhu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Medan mendorong penguatan peran Bunda PAUD dan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Berikut laporan Raihan Putri.
18: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan perkembangan anak. Menurutnya, usia 0 hingga 6 tahun merupakan masa keemasan yang menentukan proses tumbuh kembang awal, sehingga diperlukan strategi pendidikan yang tepat. Riko pun mendorong Bunda PAUD di Kota Medan hingga tingkat kecamatan untuk menyusun strategi dalam memperkuat pendidikan anak usia dini.
19: Pendidikan anak usia dini, hemat saya, adalah sangat penting karena ini adalah yang kita bentuk fondasinya. Kalau fondasi tidak kuat, tentunya kedepannya akan sulit membangunnya. Karena yang dibangun pada usia dini adalah karakter paling awalnya. Di mana tumbuh kembang pertama di dalam otak anak, disitulah kita bisa memasukkan bagaimana karakter awal anak tersebut yang akan dibangun. Maka dari itu di anak usia 0 hingga 6 tahun, situlah bagaimana peran Bunda PAUD bisa menyampaikan kepada nantinya Bunda PAUD kecamatan secara keseluruhan strategi apa yang bisa kita laksanakan di wilayah yang ada di Kota Medan.
18: Sementara itu, Bunda PAUD Kota Medan Airin Riko Aas mengatakan pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Medan. Ia menyebut peran tersebut dijalankan melalui pemberian sumbangan pemikiran, advokasi, sosialisasi mengenai pentingnya PAUD yang bermutu serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
20: Bahwa sebagai Bunda PAUD, saya memiliki peran yang harus saya jalankan bersama. Antaranya memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang bermutu. Mendorong peran serta masyarakat untuk ikut memberikan perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
18: Lebih lanjut, Airin menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak. Koordinasi, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi bersama Bunda PAUD Kecamatan akan diperkuat, termasuk menjalin kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait untuk mendukung penyelenggaraan PAUD di Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
6: Anda sedang...
0: Dan mendengar informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Yo, Widianto featuring dengan Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Tapi semenjak minuman banyak memberikan hadiah-hadiah ya. Jadi kita tuh kalau setiap beli minuman-minuman kemasan, pasti coba-coba buka-buka ininya, plastik-plastiknya itu ada nggak sih hadiahnya? Nah itu yang lagi terjadi di antara kami. Berharapnya sih mudah-mudahan ada dapat, entah dapat 10.000 atau beli satu gratis satu. Ternyata adalah Bukan kurang beruntung kita. Cari terus hadiahnya katanya. Tapi seru ya kalau gitu. Tapi ingat gak nih pendengar ya, kalau dulu nih, ini terutama untuk milenial, ada satu permen. Ya permen itu permen karet ya. Nah kita itu disuruh mencari huruf-hurufnya. Jadi disusun menjadi satu kata, satu brand itu. Terus nanti bisa dapet hadiah. Tapi hadiahnya apa? Aku gak tahu sih, udah lupa gitu. Pernah tahu gak sih? Dia permen karet. Dulu dia permen karet gitu. Huruf depannya Y. Y, bahasa Inggrisnya W. Tahu kan ya? Nah, tapi kalau di sekarang ini kayaknya enggak sih. Semakin kesini, yang makin banyak tuh bukan hadiah dari kayak kemasan-kemasan, tapi adalah voucher beli kopi misalnya. Ya kan, misalnya beli sekian nanti dapat ini, kita beli lagi itu. Nah, kalau sekarang tuh makin kesini kita makin mencari diskon-diskonan karena in this economy ya, yang namanya voucher, diskonan itu luar biasa sekali kita butuhkan. Ya udah deh, ini ada Rafika Putri mendengar ya, sudah di jam 16:35 waktu Indonesia bagian barat. Gimana hari ini kerjanya ya? Ini sudah hari Kamis, pastinya sudah mendekati akhir pekan, sudah mendekati akhir bulan dan mendekati awal bulan lagi. Yang pastinya sih kita bukan memikirkan gajian ya, tapi kita memikirkan goals-goals lagi nanti ke depannya. Semoga nih target-targetnya ya untuk Anda semakin apa ya? Semakin semangat untuk ngerjakannya, untuk mendekati tanggal ya. Sudah 20? Belum ya. Ya udah deh kalau gitu. Sudah berapa? Udah 10. Semangat 10 lagi, masih ada beberapa hari lagi tuh dari Yasmin ya. Ya udah deh. Ya udah deh kalau gitu, Vika mau menghadirkan dulu nih Saul Priadi dengan Besok Kita Pergi Makan untuk Anda ya. Jadi kalau misalnya semangatnya hilang hari ini, besok diajak makan sama Saul Priadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Medicine Beer ya, dengan Better Sweet ya. Dan untuk Anda juga ini, kita bergeser dulu ke informasi selanjutnya. Ada produser nih kali ini dari asal Skotlandia, Barry Canswim. Ini kembali menghentak kancah musik elektronik lewat rilisan terbarunya yang berjudul Dance Dance Dance. Jadi lagu ini ya hadir untuk memanfaatkan momentum besar yang sukses diraih pasca pelepasan karya sebelumnya itu Return to Bebo ya. Dan juga ini pendengar mengambil inspirasi dari landscape musik dansa klasik khas Prancis ya. Dance Dance Dance ini dirancang sebagai anthem musik panas yang musim panas ya, yang syarat pastinya akan energi gitu. Jadi ritme yang adiktif serta bass line-nya dinamis diproyeksikan bakal semakin memperluas jangkauan pendengarnya di tingkat global. Ini jadi gak sabar kita mau dengerinnya ya.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi, mendengar di mana saja Anda berada. Masih bersama Rafika Putri ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kita masuk lagi ke informasi selanjutnya. Ada Alicia Grace yang rilis EP Spring, my God ya. Jadi dia ini penyanyi yang pastinya juga penulis lagu asal Torrance, California. Jadi Alicia ini resmi merilis debutnya bertajuk Spring, my God ini, dan album ini berisi 7 lagu yang pastinya menyajikan lirik yang sangat profesional serta musik yang

emosional sekaligus mempertegas posisinya sebagai penyanyi pendatang baru di genre folk pop ya. Jadi dalam waktu 5 bulan dengan modal 3 lagu awal, penyanyi berusia 19 tahun ini berhasil menggait lebih dari 4,5 juta pendengar di platform Spotify.

Juicy Lucy dengan Tampar ya, untuk Anda juga spesial semuanya di jam 17 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Anda mungkin yang mau pulang ke rumahnya ya, yang terkena macet, yang lagi di jalan, pastinya sabar ya, perbanyak minum air putih juga. Atau mungkin yang belum pengen pulang ke rumah, masih mau keliling atau mau mencoba makanan-makanan baru ya, karena lapar gitu. Nah biasanya kalau Vika sendiri ya, kalau misalnya nih pulang kerja tapi memang udah lapar kali, kayaknya singgah dulu makan gitu. Ini makan yang beneran makan ya, makan yang bukan ngasih makan Instagram, kan ada tuh ya. Nah itu biasanya kayak makan-makan ayam geprek, ayam penyet tuh enak gitu ya, apalagi sore-sore di tempatnya yang semi-semi indoor ya, semi-semi outdoor. Nah enak sekali tuh pastinya seperti itu. Oke deh pendengar, masih panjang sekali ini kebersamaan kita ya, hingga pukul 20 ya, Davika bilang tadi ya. Oke, ada Pamungkas kali ini dengan To The Bone.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pendengar, kita lansir dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan bantuan keuangan khusus atau BKK senilai 5 miliar hingga 50 miliar untuk mendukung program Kampung Kreatif Sumatera Utara Berkah. Jadi program ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa dan pasti juga meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pengentasan kemiskinan.

yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun.

sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Dengar ya, masih kita lansir dari rri.co.id. Kali ini pemeriksaan kesehatan jamaah haji Madinah dimulai ya. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini Kabupaten Mandailing Natal meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji 2027. Peninjauan dilakukan di Puskesmas Mompang pada hari Rabu kemarin, dan Kepala Kemenas Mandailing Natal Ahmad Zainul Khabir ini didampingi Kasih Bina Haji dan Umroh Marhani pastinya memantau langsung tahapan pemeriksaan calon jemaah haji yang mengikuti pemeriksaan berasal dari Kecamatan Panyabungan Utara, Panyabungan Selatan, dan Huta Bargot. Jadi beliau ini mengatakan pemeriksaan kesehatan jadi tahapan penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Ya, wah, kita doain pastinya biar semuanya sehat-sehat. Jadi tahun ini ya? Enggak tahun ini, tahun depan. Ya, tahun ini udah selesai. Biar tahun depan berangkat pasti, amin.

Krismati, tak lekang oleh waktu ya. Kita balik lagi ke informasi untuk Anda semuanya. Dan Wali Kota Tebing Tinggi pastikan bantuan pangan tepat sasaran. Dilansir dari rri.co.id, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragi meninjau penyaluran bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau CPP dari Badan Pangan Nasional di kantor Kelurahan Mekar Sentosa, Jalan Gunung Slamet Rabu kemarin. Dan pendengar, peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak dan sekaligus mendukung mitigasi kerawanan pangan. Dan beliau ini juga mengatakan penyaluran CPP ini menjadi salah satu intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah masyarakat, dan program tersebut juga diharapkan membantu menjaga stabilitas harga agar tidak mengalami lonjakan akibat keterbatasan pasokan. Ya, kita doain pastinya orang-orang yang membutuhkan bantuan pangan langsung bisa terdata, jadi bantuannya itu emang benar-benar langsung ke orang-orang yang membutuhkan.

Dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Medan sore ini ya. Sudah di jam 18 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu religi Islami sembari kita menantikan waktu azan maghrib berkumandang ya. Dan nanti kita juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati. Dan satu lagu nih pertama yang akan Vika hadirkan untuk Anda, ada Fadli dengan Gadis Kerudung Putih.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

pendengar, saatnya kita akan mendengarkan Wandi Wanayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Fitrian MA dengan topik ada solusi bagi orang yang zalim bila ingin bertaubat. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saiful Fai, ayat 45-47 dan surah Al-Furqan.

0: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Para pendengar RRI di mana saja berada yang berbahagia, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar sekalian, kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang senantiasa membersamai kita dalam program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Semoga yang kita dengar menjadi ilmu yang akan memberikan kesejukan kepada diri kita sehingga kita lebih terarah dalam menata dan meniti kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran di Surah At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Arti ayat, jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Para pendengar yang berbahagia, Al-Quran memberikan solusi kepada orang-orang yang dalam hidupnya pernah menganiaya diri sendiri, pernah mungkir janji, pernah berkhianat, pernah berdosa. Ada solusi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah bila ingin berubah, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada solusi yang diberikan kepada orang yang pernah mengalami kehidupan yang gelap, kehidupan yang penuh dengan dosa. Bila ingin kembali kepada jalan yang benar, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara solusi yang disediakan Al-Quran, yang diberikan oleh Al-Quran untuk berubah, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lagi meninggalkan sholat, tegakkan sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Itulah beberapa cara, beberapa solusi untuk berubah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kesalahan yang sudah pernah dikerjakan dapat terampuni, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat kembali yang baik bila kelak kita harus berpisah dengan dunia fana ini. Maka sebelum ajal menjemput nyawa, masih ada kesempatan terbaik, solusi terbaik kepada orang-orang yang pernah berbuat kezaliman. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat selama belum mengalami sakaratul maut, selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Para pendengar sekalian, mari kita simak pesan-pesan inspirasi dari surah At-Taubah ayat 11 ini dari Ustaz kita da'i muda,

0: bertobat dan memperbaiki diri. Ada tiga hal yang disebutkan dari ayat ini. Yang pertama, jika mereka bertobat. Tobat bukan hanya mengucapkan astagfirullah, tetapi benar-benar meninggalkan kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Salat menjadi bukti hubungan seorang hamba dengan Allah. Orang yang benar-benar ingin berubah harus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat menunjukkan kepedulian kepada sesama. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga kepedulian sosial. Kemudian Allah berfirman, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Artinya, ketika seseorang benar-benar kembali kepada Allah dan menjalankan kewajiban agama, maka masa lalunya tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus-menerus menjauhinya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita seringkali kita temui ada seseorang yang dulunya kehidupannya jauh dari agama, jarang sholat, banyak melakukan kesalahan, bahkan pernah menyakiti orang lain. Kemudian suatu hari dia sadar, dia mulai belajar agama, dia perbaiki sholatnya, dia meninggalkan kebiasaan buruk dan meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti dan berusaha menjadi lebih baik. Tetapi orang-orang di sekitarnya malah berkata, ah dia itu kan dulunya gini, dulunya kan gitu, padahal dia sudah berubah. Ayat inilah mengajarkan kita agar kita terus-menerus mengungkit, agar kita tidak terus-menerus mengungkit masa lalu seseorang yang sedang berusaha memperbaiki dirinya. Kalau Allah membuka pintu taubat, jangan kita justru menutup pintu kesempatan bagi manusia. Janganlah kita menilai seseorang hanya dari masa lalunya. Allahu'alam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz Harifah. Para pendengar yang berbahagia, kita dengarkan pula pesan-pesan inspirasi dari tokoh IKA di Sumatera Utara, Ustaz Sarul Idrus. Pada Ustaz, waktu tersedia.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, Surah At-Taubah ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau menceritakan kepada kita bahwasanya ketika kaum musyrik itu bertobat dari kemusyrikannya, kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, maka runtuhlah segala batasan permusuhan ras maupun latar belakang agama di masa lalu. Mereka secara otomatis menjadi saudara kandung dalam agama. Ikhwanukum fiddin, hak dan kewajiban mereka sama dengan umat Islam yang lainnya. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana Islam itu dia, kalau orang yang bertobat ini saya lihat diberi kelebihan, ya. Bahkan dosanya yang lalu itu tak dikira, habis semuanya. Ibaratkan dia baru masuk baru dilahirkan seperti itu. Kemudian kita melihat lagi bahwasanya ayat ini menjadi prinsip rekonsiliasi yang sangat besar. Ya, jadi Islam tidak memelihara rasa dendam atas kejahatan masa lalu. Allah ini kan sebenarnya sedang mendidik kita ini. Allah aja begitu besarnya orang kan, dosa yang paling besar itu kan mensyarikatkan Allah, melakukan kemusyrikan. Tapi tadi itu Allah mengatakan, kalau dia bertobat, dia itu saudara kamu. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita gimana kira-kira? Aku sampai mati gak mau kumaafkan dia, katanya. Apakah kali rupanya hebat kita? Apakah kali rupanya kesalahan orang sama kita? Ya, nah ini makanya adalah sangat berharga nih ayat ini untuk pelajaran bagi kita. Jadi begitu seorang bertobat dan menjalankan syariat dasar Islam, umat Islam wajib menyambut mereka dengan dada lapang sebagai saudara, bukan lagi sebagai musuh. Nah ini dia, ya, mereka tuh sama. Kemudian lagi kita melihat bahwasanya surat ini mengatur atau merincikan bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan ilmunya. Hanya orang yang paham hakikat ajaran Islam yang bisa meruntuhkan ego dan menerima mantan musuhnya, kira-kira seperti itu, ya, sebagai saudaranya, sebagai saudara kita. Jadi ini musuh, ya, musuh medan perang. Apalagi kita bertetangga selama ini, apalagi bersaudara. Ada orang bersaudara dan itu merasa dendam, ya, kepada saudaranya. Ya mungkin kita nggak tahu waktu kita kecil dulu saudara kita itu yang membela kita, ya. Nah ini sudah kita tua-tua macam ini atau sudah kita dewasa kita mendendam. Nah maka oleh karena itu para pendengar sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa inilah keunikan surah At-Taubah ini yang paling banyak menyebut

0: kan kata-kata tobat bagi orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ayat ke-11 ini dia yang ketiga. Yang pertama kita baca ayat ketiga, ayat kelima, ayat yang ke-11. Ya, itu ada sekitar 17 kali nanti itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi kita. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan buat kita semua yang pernah mengalami masa lalu yang penuh dengan kegelapan, ada kesalahan, ada kekeliruan, bahkan pernah ada pengkhianatan, ini merupakan solusi untuk kita kembali kepada jalan yang benar, membersihkan diri dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, insyaallah kita berjumpa kembali di waktu akan datang bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Naga Kio Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak di sana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut pas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama
4: sensi dengan
3: pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit-dikit.
5: Buat Jaka Budi Pak, salah satunya
6: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya.
5: Iya.
4: Apa benar Pak?
6: Pak Bapak kenapa naruh?
4: Gak apa-apa Pak, banyak Pak. Pak, ngomong aja Pak.
6: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya.
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
8: Ya ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Prof. Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
9: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal, karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
7: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz, alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IHRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme. Ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di jam 19.33 menit waktu Indonesia bagian barat pendengar. Dan saatnya kita akan mendengarkan mimbar agama Islam ya hari ini. Dan sekarang juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan ketemu lagi besok ya di jam 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersama radio kesayangan kita, sekali mengudara tetap di udara, sekali mengudara tetap bersama dakwah. Hari ini kita kembali di acara yang sangat kita sayangi, Mimbar Agama Islam. Kita mengambil tema pada hari ini tentang jauhi sikap sombong. Ini adalah kunci daripada kebahagiaan dalam hidup kita. Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau menjelang wafatnya, beliau memanggil anak-anaknya lalu memberikan wasiat yang sangat berharga, dan ini menjadi kunci daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh alaihissalam, jauhilah wahai anak-anakku sikap sombong. Mengapa? Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatan min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun kesombongan itu seberat biji sawi. Artinya, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau amal ibadah kita itu kemudian ada sikap-sikap sombong dalam diri kita, maka itu menjadi jalan kita untuk masuk ke dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an agar kita menjauhi sikap sombong, agar kita jauh dari sikap-sikap sombong di dunia ini. Dalam surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombongmu, dan jangan juga kamu berjalan di permukaan bumi dalam keadaan angkuh.

keadaan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kesombongan ini adalah salah satu sifat penghuni api neraka. Orang-orang yang menghuni api neraka, mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang membangga-banggakan diri. Apa yang pantas kita sombongkan? Karena seluruh apa yang kita miliki, para pendengar RRI jamaah sekalian, sebenarnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak punya apa-apa. Antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita ini semuanya tidak ada apa-apa. Dari mana harta kita? Dari Allah. Dari mana anak istri kita? Dari Allah. Dari mana pangkat jabatan kita? Dari Allah. Bahkan nyawa kita sekalipun adalah dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya bersumber dari Allah. Cepat atau lambat, semuanya akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jasad kita diusung, dibawa ke tanah perkuburan, disitulah tidak ada lagi kesombongan yang kita miliki. Seganteng apapun kita, secantik apapun kita, segagah apapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan dan sebanyak apapun harta kita, kita akan dipendam di dalam tanah. Kita akan dimasukkan ke diam lahat. Dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mendekati kita, mengeluh-elukan kita, membangga-banggakan kita seorang diri. Bahkan orang yang paling kita cintai menangis tersedu-sedu, tapi setelah itu mereka tertawa kembali, lupa kepada jasad yang terbujur sendirian di liang lahat. Itulah hakikat daripada diri kita. Kita ini tidak punya apa-apa, dan kita akan kembali juga tidak punya apa-apa. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita termasuk penduduk api neraka. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian siapa itu ahli neraka? Para sahabat mengatakan, qalu bala. Ya Rasulullah, tentu kami ingin ya Rasul. Kami ingin tahu siapa itu penghuni api neraka. Rasulullah SAW bersabda, kullu jawazin mustakbirin. Siapa saja yang mereka kasar, tamak, rakus, sombong, itu adalah penghuni api neraka. Maka jauhkan diri kita dari mereka-mereka yang akan menghuni api neraka dengan kita menjauhi sifat sombong. Yang kedua, para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala, sombong ini juga adalah sifat daripada iblis. Ketika Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adana li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat sujudlah engkau kepada Adam, hormati ciptaanku Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud menghormati ciptaan Allah yang bernama Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang tetap tegak tidak mau sujud. Aba wastakbar. Dia menolak untuk sujud kepada Adam dengan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dengan sikapnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi stempel kepada iblis
bahwa iblis adalah golongan orang-orang yang kafir. Para pendengar RN yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong ini. Tentunya kalau kita jauh dari sifat sombong, yang muncul adalah kerendahan hati. Apakah sombong itu dengan kita pakai baju baru, pakai mobil baru, rumah baru, dengan tampilan yang necis, tampilan yang begitu wah, itu disebut sombong? Tidak. Suatu saat ada seorang sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi tidak akan masuk surga. Maka sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna." Sesungguhnya seorang laki-laki yang mencintai, "Sawabuhu hasana." Pakaiannya indah cantik, "Wa na'luhu hasana." Sendalnya, sepatunya, sepatu mahal, sepatu yang mantap, sepatu yang indah. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Qala, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah, suka yang mantap-mantap. Al-kibr, sombong itu adalah batrul haq wa khamtun nas. Sombong itu tidak ada kaitannya dengan baju baru, sepatu baru, mobil baru, rumah baru. Tapi sombong itu kaitannya dengan batrul haq. Dia menolak kebenaran. Walaupun kebenaran itu keluar dari mulut orang yang jabatannya rendah, yang usianya masih di bawahnya, orang yang dianggap remeh. Dia melihat siapa yang menyampaikan. Begitu yang menyampaikan orang yang rendah remeh, dia tolak. Wa khamtun nas, efeknya adalah dia meremehkan, merendahkan manusia. Nah, inilah para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap sombong, sikap penghuni api neraka yang harus kita jauhi sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sombong kita. Sebanyak apapun yang kita miliki, sehebat apapun yang kita sandang, itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk senantiasa merendahkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore terlihat biasa. Tiga orang tua duduk di teras, ngopi, ngobrol ngalor ngidul sepulang kerja. Suasana desa sangat syahdu untuk mendukung obrolan mereka itu. Namun, mereka tidak tahu obrolan ringan itu bakal membawa mereka ke kejadian yang membuat hidup mereka berubah.
1: Pak U, aku tuh kadang bingung. Anak sekarang pinter-pinter, tapi caranya kok beda ya? Anakku kemarin itu nunjukin tugas rapi banget. Bahasanya juga bagus. Aku bangga sih. Cuma dalam hati ini aku mikir, iki tenan gaweane dhewe apa ora yo?
2: Apalagi aku yang jadi guru, Pak Hadi. Aku tiap hari ketemu anak-anak, kelihatan pinter, tapi pas disuruh jelasin, elah kok malah bengong. Takutnya mereka ini bukan belajar, tapi numpang pinter sama mesin.
3: Ya, namanya juga zaman makin berkembang toh, Pak, Bu. AI itu namanya, kecerdasan buatan, cuma alat, tapi ya harus dikembangkan dengan baik. Wong palu aja bisa jadi buat bangun rumah, bisa juga buat mukul orang, tergantung yang make.
2: Aku bahkan kemarin baca berita, Pak. Ada bapak-bapak ketipu gara-gara dapat pesan suara anaknya. Nangis, gak panik toh minta uang. Ternyata itu suara palsu, bikinan AI.
1: Lah masa iya sih, Bu? Wong suara anak sendiri masa gak kenal? Masa ketuker sama mesin?
3: Sekarang itu semua bisa, Pak. Rekaman dikit aja cukup. Cara ngomong, nada suara, bahkan nafasnya nanti bisa ditiru semua. Makanya sekarang harus makin hati-hati.
1: Wah, ngeri juga ya. Tapi rasanya kejadian kayak gitu pasti kejadian orang kota, bukan kita-kita yang ada di desa kayak gini. Buning sih.
2: Apa-apa, Pak?
1: Ini ada pesan suara masuk. Dengerin deh. Ini suara anakku. Dia nangis, Bu. Katanya kecelakaan, disuruh transfer sekarang. Gimana ini ya, Bu, ya?
2: Tenang, tenang, Pak Adi, tenang dulu. Tenang dulu, Pak Adi, tenang. Coba sekarang telepon anaknya langsung. Jangan panik, jangan panik. Sabar, sabar.
1: Sudah, Bu, sudah. Nggak diangkat.
2: Waduh.
1: Tapi ini suaranya asli. Ini suara anakku. Memanggil-manggil aku, Pak Ne. Cuma anakku yang memanggil begitu, Bu. Masa iya? Suara palsu bisa sampai segitunya? Gak mungkin lah. Ini penipuan. Yang tadi itu pasti benar, Bu.
0: Dan malam itu, uang resmi berpindah tangan. Karena satu hal yang paling mahal. Rasa percaya orang tua. Pagi itu suasana cerah. Matahari bersinar indah. Namun, kecerahan dan keindahan itu tidak tampak pada wajah Pak Hadi.
1: Anakku nelpon barusan. Dia sehat, Bu Ningsih.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi di kos. Semalam itu tidur, jadi teleponku tidak diangkat.
2: Walah.
1: Gak ada kecelakaan. Gak minta uang juga. Semalam itu aku ditipu, Bu.
2: Astagfirullah, Pak Hadi. Sekarang, aduh. Dah, jangan nyalahin diri sendiri nih. Ini bukan panjenengan yang salah, tapi memang orangnya, pelakunya yang jahat ini.
3: Makanya toh, Pak, aku kan sudah bilang, AI itu bahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Sekali kena, yang hancur bukan cuma dompet, tapi juga hati kita, Pak.
2: Aduh. Pak Hadi, maaf lewat telepon. Soalnya aku kepikiran dari tadi, Pak. Itu loh, Pak. Kok pelakunya tahu panggilan Pak Hadi itu Pak Ne ya?
4: Iya, Bu. Aku juga belum kepikiran caranya gimana ya buat rekaman kayak gitu. Tapi yang pasti, anakku jarang kirim pesan pakai rekaman suara. Biasanya kalau ada apa-apa, juga langsung telepon. Tapi Seingatku, dulu anakku pernah kirim rekaman suara ke satu orang buat nyobain aplikasi suara gitu katanya. Ketahuan sih.
0: Malam itu, kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Kebohongan terkuak, rasa sakit juga semakin terbongkar.
3: Aku nggak niat nipu, Pak Adi. Aku cuma pengen ngetes, pengen buktiin kalau orang gampang percaya sama suara. Aku nggak nyangka panjenengan itu beneran transfer.
5: Lah terus aku ini jadi bahan percobaan gitu, Pak. Anak dan keluargaku panjenengan buat mainan.
2: Pak Rudi, sampean sudah kebablasan. Teknologi itu nggak salah, tapi niat sampean yang keliru.
3: Maaf Pak Adi, saya salah. Saya keliru dan lupa mikir perasaan orang, Pak. Maaf, Pak.
2: AI memang bagus, tapi semengerikan itu nggih, Pak. Mulai sekarang, kita harus ngajari anak bukan cuma cara pakai teknologi, tapi juga batasannya. Nanti murid-muridku juga harus belajar ini.
6: Aku sekarang ngerti. Suara bisa palsu, tampilan bisa bohong. Yang penting itu dicek. Sabar. Jangan seperti saya kemarin.
2: Bener. Dan jangan panik. Bener, Pak Hadi, bener.
3: Aku siap tanggung jawab, Pak. Biar kejadian ini jadi peringatan. AI tanpa etika itu bahaya.
0: Zaman sekarang bukan cuma mata yang bisa ditipu. Telinga dan hati pun bisa. Itulah ujian manusia untuk semakin berhati-hati dan bijaksana.

Ini peringatan Pro 1 Medan, senang sekali di malam hari ini Gilang Setiawan kembali menemani Anda di edisi tugas hari ini, tepatnya di hari Kamis 27 Agustus 2026. Tentunya di malam hari ini pendengar, untuk Anda, ini adalah malam Jumat dan tentunya banyak para kaum muslim dan muslimat begitu yang sedang melaksanakan wirid bersama atau mungkin yasinan, dan semoga apa yang dilaksanakan menjadi amal ibadah untuk Anda. Dan untuk Anda yang masih di rumah juga lagi dengerin Pro 1 Medan, lagi dalam perjalanan, untuk abang-abang driver gitu ya yang sedang mengemudi sambil dengerin Pro 1 Medan, dan semoga hari ini para penumpangnya banyak dan tentunya semuanya berjalan dengan aman, tertib dan berkah.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Medan, maksudnya Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong peningkatan pemberian insentif sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dari 1.000 menjadi 5.000 UMKM per tahunnya. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penguatan ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Sumatera Utara di pasar global. Ya, menilai jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal masih sangat kecil dibandingkan total pelaku UMKM di Sumatera Utara. Dan menurut Bobby, industri dan produk halal semakin diminati masyarakat baik di tingkat nasional maupun global. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM Sumatera Utara untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Musa, mengatakan pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Ekonomi syariah tidak hanya mencakup keuangan syariah, tetapi juga halal value chain, antara lain makanan dan minuman halal, modest fashion, komestik, maksudnya kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif UMKM, dan ekonomi pesantren. Sumatera Utara atau juga Sumut Halal Fest 2026 menghadirkan rangkaian utama yaitu workshop 1000 sertifikasi halal UMKM Sumatera Utara, seminar nasional bersama masyarakat ekonomi syariah, MES Sumatera Utara, dan himpunan doktor ekonomi syariah, rapat penyusunan program kerja ekonomi syariah bersama Kedex Sumatera Utara, serta tablik akbar bersama Ustadz Nasional Hilman Fauzi. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10 ribu kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, nanti di informasi jam 9 kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti boleh ikut nimbrung bersama kami melalui telepon di 0631-816-613 ya. Oh iya, berapa nih? Saya hampir lupa, soalnya udah lama gak telepon ya. Biasanya di WhatsApp saja di 0811-616-943 biasanya. Oke, nanti kita coba cek lagi nomornya berapa. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

0: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Prekar, saat ini sudah diinformasi jam 9 malam dan itu artinya kita akan beranjak ke ruang rindu. Ruang rindu, rindu kalilah. Benar ya? Ruang rindu, rindu kali ya. Oke, baik. Tentunya hanya di Pro 1 Medan.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an,

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Ruang Rindu, rindu kalilah. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, boleh pendengar, silakan, kita akan terima telepon Anda di Ruang Rindu, rindu kalilah. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Rindu kalilah dengan...
2: Wah,
1: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum tidur?
2: Belum lah. Ikut lagi dulu
1: baru tidur. Oke, gimana kabar mertumbu di malam hari ini?
2: Nggak hujan, Nari.
1: Nggak hujan?
2: Nggak, semalam hujan.
1: Semalam hujan, oh iya benar. Di sekitar ini juga, apa namanya, daerah Gilang juga di sana itu sampai hujan badai.
2: Iya, angin
1: membahana ya.
2: Angin hujan
1: tebat
2: tidak berbekali.
1: Ah. Ini
2: baca para berhenti deh. Iya. Berhenti dia. Jam-jam
1: berhenti. Murat nih, topik kita di malam hari ini adalah jika kita flashback ke belakang atau mungkin mengingat kenangan-kenangan pada masa kecil gitu ya. Apa sih yang dirindukan di masa-masa kecil dulu gitu, yang sekarang mungkin yang paling dirindukan pada masa kecil?
2: Masa kecil SD.
1: Apa?
2: Masa kecil SD.
1: Masa kecil SD?
2: SD atau SMP?
1: Nah, masa kecil bersama keluarga, apa yang paling dirindukan?
2: Rindu makanan. Ada adik.
1: Ini suara Bu Ratni agak-agak apa ya? Apa namanya? Kurang kedengaran. Ada apa nih?
2: Oh ya, kurang kedengaran. Ini
1: hilang-hilang timbul.
2: Nah, ini dengar. Ini dengar.
1: Sudah mulai bagus.
2: Masih kecil itu makan besar makan tua tapi abang kasih segala itu yang jadi susah. Itu jadi susah pasti makan tua. Tidak ada lagi susah, ada tangkap, ada adik lagi apa itu lagi jadi
1: susah. Okay. Itu ya yang paling dirindukan ya pada masa kecil bersama keluarga ya Bu Ratni ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau misalnya di flashback kembali terus diputar balik lagi keadaan, Bu Ratni mau kembali ke masa itu?
2: Mau
1: sekali ya.
2: Enak.
1: Benar, tak memikirkan banyak apa yang dipikirkan begitu ya. Sangat santai hidupnya begitu.
2: Ya tinggal masak jadi barang nggak
1: pernah. Oke.
2: Sekarang mah harus apa ya loh, jadi apa masih dengan kita?
1: Aha.
2: Nah, semua kita masak.
1: Oke.
2: Masak semua.
1: Oke. Lagu apa ini?
2: Lagunya itu bilang lagu Iis. Udah malam aja masih, Tiga malam. Ya, Lili Suryani.
1: Lili Suryani.
2: Iya, ya.
1: Ada.
2: Ada, nah. Ada kok.
1: Oke.
2: Itu dan sudah bisa. Sudah sembuh ya.
1: Iya.
2: Ini
1: suara Bu Ratni benar-benar kurang kedengaran loh dari ini.
2: Iya, udah nggak masukkan, udah itu aja yang ini
1: ya.
2: Amin. Sudah, selamat tidur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung baru saja hadir bersama kita di malam hari ini, pendengar. Dan untuk Anda yang lain yang ingin bergabung bersama kami, kita coba cek dulu nih. Halo.
2: Halo Gilang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Ada Cynthia di Mabar.
2: Udah lama nggak bersua ya?
1: Iya benar, udah lama nggak bersua. Sekali bersua nggak lama-lama begitu. Gimana? Apa kabar Kak Cynthia ini?
2: Iya, kabar baik, kabar Gilang.
1: Alhamdulillah kabar baik juga nih Kak Cynthia di Mabar. Kabar Mabar gimana nih?
2: Kabarnya ya biasa-biasa aja.
1: Oke. Baik, Kak Cynthia silakan. Kak Cynthia, ini kita lagi ini nih membahas topiknya adalah jika di flashback kembali ke belakang begitu ya, mengulang kembali kenangan indah pada masa kecil, apa kenangan yang paling dirindukan?
2: Aku kenangan waktu masih masa kecil ya gitu ya?
1: Iya dong, masa kecil bersama keluarga, bersama teman, bersama SD, waktu SMP, boleh.
2: Waktu TK.
1: Oh, waktu TK, kenapa? Apa yang paling dirindukan?
2: Kami paling sama-sama main apa lompat tali, main engklek semua rame mainnya.
1: Apa?
2: Main engklek, main lompat tali, main buka pasang semua.
1: Main engklek.
2: Lompat tali, main buka pasang. Banyak di mana-mananya.
1: Oh. Itu yang paling dirindukan bersama teman-temannya TK ya, SD.
2: Sudah beda semua, sudah masing-masing.
1: Oh iya. Sekarang udah beda dengan masing-masing. Kalau misalnya ini masih ingat gak sih teman-temannya waktu masih kecil itu?
2: Udah lupa semua nama-nama, udah lupa.
1: Oh. Udah lupa nama-namanya. Itu kalau boleh tahu itu berapa tahun yang lalu?
2: Sekitar tiga tahun yang lalu.
1: Tiga tahun?
2: Udah lama kan TK dulu, udah lama lah.
1: Kalau TK tiga tahun kok lama? Itu kan cuma kita 33 tahun atau 43 tahun?
2: Sekitar kira-kira, lupa.
1: Oke, baik. Kak Cynthia, ini kita merekam lagu apa nih?
2: Ini apa, bebas, terserah.
1: Bebas, boleh, silakan.
2: Apa?
1: Tapi ini lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu yang lama gitu, seperti lagu-lagu Brori, lagu The Mercy, lagu Mayang Sari gitu.
2: Mayang Sari? Yang Jet ini tidak lagi gitu.
1: Tiada lagi, coba dulu nyanyikan dulu.
2: Tiada lagi yang ku harapkan.
1: Aduh.
2: Tiada lagi yang ku impikan.
1: Lanjut.
2: Dia tanya tahunnya, nggak tahu lagi.
1: Cuma itu aja tahunnya.
2: Apa?
1: Nggak tahu lagi berikutnya, gitu liriknya.
2: Nggak tahu lagi, nggak
1: apa lagi. Oh, ya udahlah.
2: Itu lagunya ya, ada lagunya.
1: Oh, ada. Nanti kita putarin ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Kak Cynthia, Cynthia Bella, bukan? Kak, siapa namanya tadi? Cynthia di Mabar maksudnya ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu. Rindu apa? Iya, rindu kali lah. Serindu apa sih sama Gilang? Oh iya benar. Udah lama ya. Ya Allah, ini justru malah Gilang, ini siapa gitu. Nah setelah bilang, oh ini Bang Lumi di Lubuk Pakam. Pindah ke pendudukan ya. Oke. Sekarang udah aktif lagi telepon kita. Dulu kan WhatsApp ya. Benar. Bang Lumi di Lubuk Pakam gimana nih? Sudah mulai turun hujan atau aman tidak hujan? Enggak seperti semalam ya. Semalam itu memang di sana juga gitu ya. Berarti hampir seluruhnya ya. Benar. Dan apa namanya? Ini memang was-was ya semalam itu ya. Aduh. Iya, Bang Lumi, gimana sama Ririn masih jalan? Oh gitu. Gimana kabar Ririn? Udah lama juga nggak dengar suaranya. Okay. Ini enak di sini di apa namanya di kependudukan ini gitu ya. Ada dua telepon. Jadi bisa pilih yang mana ini? Ya. Benar, Bang Lumi. Kita ada topiknya di malam hari ini. Berarti kembali maksudnya gini, kenangan yang masih apa namanya yang enggak yang tak bisa dilupakan gitu. Apa itu? Nyolong apa? Batang apa? Batang? Oh, saya coba cek dulu buah batang. Buah batang. Oh, iya. Kayak buah-buah loa gitu ya, atau... oh ya, mungkin beda-beda, mungkin beda-beda kali ya namanya ya. Oh, jadi dulu. Tajam-tajam lah. Karena maklum anak-anak dulu kan nggak tahu apa ini gitu, pokoknya bawa aja begitu ya. Ya.

Iyalah, maksudnya anak-anak dulu kan nggak benar. Kalau misalnya masa anak-anak ya, maksudnya nggak tahu ini bisa apa namanya jadi apa gitu ya. Jadi

Okay. Baiklah, seru ya kenangan di masa kecil ya. Iya. Benar. Baik, Bang Lumi, ini kita mau request lagu apa nih? Dian Piscesa, bunga-bunga rindu, Dian Piscesa, bunga-bunga rindu. Enggak ada bunga-bunga rindu. Yang ada sebentar-sebentar. Bunga-bunga Dian Piscesa ini lagunya benci tapi rindu, bukan. Untuk cemburu aku berhak apa nih? Berhak lagi tak ingin sendiri, perasaan mengapa tak pernah jujur, bara api senyummu yang mana nih? Perasaan peluk cium untukmu mengapa pernah jujur, ku coba hidup sendiri. Habis manis sepah dibuang, bukan? Habis manis? Habis manis, habislah sayang. Okay. Sip. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sejenak kita akan cukupkan dulu untuk Anda pendengar untuk teleponnya. Kita akan lanjutkan nanti dan saatnya kita hadirkan dulu lagu ya. Lagu requestan dari Bu Ratni di Martubung dengan lagunya Tiga Malam.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Kita lanjut lagi di malam hari ini, pendengar, masih di Ruang Rindu, rindu kalilah. Berikutnya kita coba terima penelpon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Gila.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Puan Ina di Pantai Labu.
1: Puan Ina di Pantai Labu. Password dulu dong, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
1: Rindu kali lah. Iya. Puan Ina, gimana kabarnya Puan Ina?
2: Alhamdulillah baru sembuh dari demam.
1: Baru sembuh dari?
2: Dari demam.
1: Dari demam. Demam apa nih Puan Ina?
2: Jangan demam puyuh lah ya kan.
1: Demam apa? Demam panggung.
2: Demam inilah, demam rindu dengan kisah-kisah lalu.
1: Gitu. Baiklah, Puan Ina, semoga cepat sembuh ya, Puan Ina ya.
2: Udah mulai sembuh lah.
1: Mudah-mudahan sembuh begitu. Oke. Okay.
2: Udah mulai mau makan.
1: Udah mulai sembuh.
2: Ya, udah mulai sembuh.
1: Oke. Okay. Baiklah, Puan Ina, si gadis Melayu.
2: Ya, gadis Melayu.
1: Bolehlah berpantun sedikit.
2: Pantun?
1: Iya.
2: Pantun apa nih pantun ke?
1: Pantun apalah. Gadis-gadis Melayu pintar berpantun.
2: Allahu Akbar. Siap pula tadi ya.
1: Apalah itu pantunnya?
2: Aduh.
1: Buah kelapa, buah kedondong. Yuk berpantun dong.
2: Alah. Buat dah pantunnya lah.
1: Belum dibuat pantunnya?
2: Aduh. Cobalah dulu. Gini ya, tapi jangan diketawain ya.
1: Iya.
2: Buah mengkudu berkedut-kedut.
1: Oke.
2: Okay. Hatiku rindu dengan acara rindu, rindu sekali. Dengan Bang Gilang lah, dengan penyiarnya.
1: Berkedut-kedut ya.
2: Buah mengkudu kan berkedut-kedut.
1: Oh iya. Oke. Tepuk tangan dong untuk Puan Ina. Baik, Puan Ina.
2: Ya.
1: Kita flashback kembali ke belakang. Ini topik kita di malam hari ini di Ruang Rindu adalah mengingat kisah-kisah lama atau kenangan indah pada masa-masa kecil dulu. Apa yang paling diingat, maksudnya yang tak terlupakan?
2: Kalau kita sebut ya banyak, tapi tak mungkin semuanya ya kan?
1: Iya, salah satu yang paling tak terlupakan waktu masih kecil bersama keluarga apa tuh?
2: Kalau itu kok soal kecil-kecil dulu ya banyak. Dengar lagi kenang-kenangan yang manis, ada juga yang pahit, ada juga yang sedih, ada juga yang enak ya kan. Ya kalau kita ingat-ingat ini kita bisa menangis sudah. Karena ayah dan bunda kita udah gak ada. Dulu waktu mereka masih hidup kita senang, bahagia, karena berkumpul sama keluarga. Sekarang udah banyak yang pergi ya kan, nenek, adik-adik juga ada pergi, dan saudara-saudara juga tidak punya pergi.
1: Itulah tapi, hidup ya?
2: Iya, itulah tikurik hidup kita. Tapi kenang-kenangan itu tetap tidak terlupakan sampai kapanpun ya kan.
1: Jadi sedih lah.
2: Iya, kalau diingat-ingat sedih lah kita memang. Alang-alang air mata tuh keluar lagi.
1: Benar. Kadang-kadang kalau misalnya yang mengingat keluarga yang kenangan-kenangan dulu itu, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi sendiri, terus tiba-tiba ingat jadi berkaca sendiri air mata ini begitu ya kan? Dan
2: kalau awak sedihnya begitu, kalau awak sedang sendiri, kalau duduk sendiri ataupun baring-baring sendiri, nggak ada kawan ketemu ngobrol, seringnya teringat kisah yang lalu, terbayang apa yang kita lakukan dulu itu, yang indah-indah itu. Ingat-ingat rasanya mau pulang kembali seperti itu, tetapi gak bisa ya kan.
1: Benar, itulah jadikan itu sebuah apa ya, momen yang tak terlupakan dalam hidup ya.
2: Iya, kapan aja pun gak lupa itu, apalagi ada mentos-mentos, ada macam-macam.
1: Banyak, tawa dan suka dan duka ada di saat itu ya.
2: Iya memang, kalau ingat-ingat yang sedihnya sedih, tapi kalau ingat yang gembiranya ya sepertinya kita mau terulang lagi.
1: Benar, kayaknya permasalahan itu di dalam hidup kita masa dulu itu nggak ada begitu ya.
2: Ya nggak mau kejar ulang lagi. Kalau bisa kita putar, ya kita putar lah ya kan.
3: Ya. Oke, terima kasih sudah berbagi cerita nih, Pak Nina.
2: Iya, kalau kita cerita nanti banyak nggak habis-habis. Kalau kita banyak lagi nunggu-nunggu telepon.
3: Benar, nanti dibilang, apa lama kali lapon Ina ini gitu ya.
2: Nanti marah-marah pula orang itu sama kita. Kita bagi-bagi ya waktunya.
3: Oke, baik.
2: Boleh?
3: Hah?
2: Lagunya boleh?
3: Lagu apa?

0: Jauh disayang itu.
1: Ya, jauh disayang judulnya.
0: Jauh
1: Kan
0: disayang
1: ada nyanyinya, sedih rindu ke hatimu
0: pada
1: pada
0: diriku,
1: diriku yang
0: kekasih
1: kini
0: hati yang kini jauh.
1: nah, itulah. Ya
0: Kalau
1: kan?
0: diriku sebentar ya.
1: Ya, jauh disayang lah sama Bang Bilang.
0: Jauh jauh sekali gitu ya.
1: Ya, jauh kali kita. Kalau dekat bisa kita sering-sering jumbo. Kalau maksudnya gue ngobrol gitu ya.
0: Tapi itu jauh disayang itu bukan lagu pop ya?
1: Pop.
0: Lagu pop.
1: Ini lagi di Paris di Sota Galung. Carlos Sota Galung.
0: Oke, oh iya udah di cover lagi sama yang ini ya, penyanyi-penyanyi berikutnya ada lagunya jadi dimelayukan. Rindu ke
1: Ya,
0: hatimu.
1: iya, tapi kalau ada ada Carlosnya.
0: Sebentar, kita coba cek dulu nih mana nih. Sabar ya,
1: Iya.
0: penonton sabar. Oke, pokoknya ada mercy ya, jauh disayang ya.
1: Iya, ada mercy.
0: Oke,
1: Dan untuk
0: baiklah.
1: kawan-kawan kita ya, semoga sehat selalu Bu Ratni. Nah, Bu Ratni kalau ada lagu itu dia tuh pasti suka.
0: Bu Ratni
1: Iya, Bu Ratni.
0: suka sama lagu itu.
1: Ya, suka kali lagu itu. Sama, kan lawak juga. Kenangan lama itu pasti ada dengan lagu itu ya kan?
0: Kenangan lama.
1: Iya. Ya udah bilang ya.
0: Oke.
1: Nanti marah pula yang belakang mau selalu banyak lagi
0: Yo.
1: ngomong ya kan? Untuk bergilang. Selamat malam, selamat tugas, selamat
0: Terima
1: gilang.
0: kasih.
1: Semoga nggak hujan lah ini malam ya.
0: Semoga nggak hujan. Janganlah hujan, nanti saya nggak bisa
1: Udah 4
0: pulang.
1: malam. Udah 4 malam, turut-turut hujan aja jam 11 malam. Ini nanti nggak tahu lah kita nanti. Tuhan
0: Ya,
1: yang
0: ya.
1: ngasih.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina di Pantai Labu. Jauh nih tempatnya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
0: Password?
2: Passwordnya apa?
0: Apa nih?
2: Apa udah lama nih?
0: Oke, okay. Ruang rindu apa nih? Ruang
2: Ruang
0: rindu?
2: Rindu. Rindu kali.
0: Oke, baiklah. Rindu.
2: Udah buka aja nomor telepon biar rumah ya.
0: Gimana?
2: Nomor telepon biasa udah buka lagi.
0: Udah buka lagi dong, karena banyak apa namanya respon dari pendengar kita nih. Ayo dong
2: iya,
0: dibuka lagi.
2: Banyak orang yang
0: udah lama rindu, pingin ngobrol di Pro 1 ya. Udah kita
2: iya,
0: buka kembali.
2: Iya, karena kan aku apa? Telepon anggota aku rusak, mana lagi? Aku kan orang ngerasa, yang sana jauh sih jatuh pun aku.
0: Oh iya.
2: Nonton konser juga jauh jatuh pun aku.
0: Kenalanlah dulu kita ini siapa nih?
2: Ini FF.
0: Apa itu FF?
2: Regin Fales.
0: Apa?
2: Regin Fales.
0: Regin Fales.
2: Regin, ini siapa?
0: Of Regin.
2: Iya, ini siapa?
0: Kenalanlah dulu kita ya.
2: Iya.
0: Gilang ini.
2: Oh Gilang. Oh, penyiar baru.
0: Iya.
2: Oh iya, iyalah. Ini FF.
0: Oke, FF Regen Fals ya.
2: Iya.
0: Jadi segala sesuatu yang kalau ngomong fals gitu.
2: Iya, enggak. Kenapa? Aku ini HP Medan.
0: Apa?
2: Aku ini HP Medan.
0: HP ini? Kenapa?
2: Saya.
0: Iya.
2: Saya ini warga kota Medan.
0: Warga kota Medan?
2: Iwan Fals kan?
0: Iya.
2: Iwan Fals penyanyi.
0: Iya, ini jadi ini siapa Iwan Fals?
2: Ini Iwan Fals Kota Medan.
0: Adiknya?
2: Bukan.
0: Jadi?
2: Iwan Fals Kota Medan.
0: Oh, Iwan Fals. Iwan
2: iya.
0: Fals Kota Medan.
2: Iya, aku sudah mengangkat diri aku jadi Iwan Fals Kota Medan.
0: Oke, oke, oke,
2: oke. Aku
0: okay.
2: Gak mau ada ngalain aku di Kota Medan ini.
0: Oke, okay, baiklah. Berarti suaranya bagus ya, sama seperti Iwan Fals lah ya.
2: Enggak, bukan apa-apa. Jakarta pun, aku termasuk Iwan Fals. Iwan Fals sejarah aku siapa? Siapa Iwan Fals sejarah termasuk aku? Siapa Iwan Fals di sini? Oh, itu yang sana.
0: Oh, siapa Iwan? Siapa yang mirip Iwan Fals di sini? Oh, kok nggak diri
2: iya,
0: begitu ya?
2: Itulah, aku. Oh, itu tuh, banyak kasih jaga tuh. Ini siapa yang banyak kasih Iwan Fals itu? Oh, itu tuh. Suasana anak-anak itu tuh.
0: Oke, okay. Baik. Kalau begitu, kita kembali ke topik kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Kita membahas tentang kenangan masa lalu.
2: Iya.
0: Kalau misalnya Bang FF dulu, apa yang paling diingat kenangan-kenangan pada masa kecil?
2: Oh, kata-kata tadi.

0: apa itu?
1: Apa kenangan-kenangan? Kenangan apa kenangan? Kenangan kemacuan, kenangan gimana?
0: Kenangan waktu kecil gimana? Ada kenangannya enggak?
1: Ada kok aku
0: nak. Atau langsung bes? Atau bang FF-nya langsung besar?
1: Iya, waktu kecil lah kan. Kecil bang besar.
0: Oke, mulai silakan.
1: Karena aku masih kecil ya kan. Aku kan gini, karena aku waktu kecil kan banyak kesibukan pales. Orang tua aku disukakan belikan kesibukan pales. Nanti kan belikan nih mas, dua, lama kan banyak. Dua, satu, dua. Kan banyak katanya Wan. Karena mau tambah banyak kan. Terus dia terkenal aku. Lama tentang, banyak kesibukan pales kok ya. Mau coba sepatu. Lama, aku datang ke rumah itu banyak kesibukan pales kan. Cerita-cerita sama lain-lain nanti main-main sama orang. Masa kan dia masih tinggal buat banyak kali di rumahnya katanya. Iya banyak di kelas banyak. Terus kemana kemana-mana kan. Lama-lama yang minjam sama aku. Ya itu. Tetangga-tetangga bilang aku Denny Pals.
0: Oke.
1: Denny Pals ya. Banyak minjam-minjam lah kasih uang pasang. Karena orang tua aku kan. Kenapa kan ya. Dulu kan. Ini kan orang tua gak lumayan lagi depannya kan. Banyak.
0: Oke.
1: Itu banyak kasih uang aku sampai. Dulu. Yang punya kasih banyak termasuk orang agak kaya kan. Ada berapa orang kan. Dia kan penggemar uang juga kan. Termasuk aku sih itu kan yang banyak.
0: Oke. Baiklah Bang FF, terima kasih, ceritanya luar biasa sekali. Banyak kaset-kaset Iwan Fals ya.
1: Iya.
0: Lagu apa nih kita nih?
1: Lagunya. Lagunya dari ini.
0: Dari mana?
1: Lagu agak lama ya.
0: Lagu-lagu oldies lah, lagu-lagu lama.
1: Lagu agak lama ini.
0: Apa yang mana? Iwan Fals.
1: Iya.
0: Yang mana itu lagunya Iwan Fals?
1: Apa yang terpaksa enggak lama ya kira-kira? Agak lama yang enggak lama.
0: Ibu?
1: Bukan ibu, bukan.
0: Omar Bakri?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Lagu inilah, kalau enggak apa? Lagu dari... karena dari... Apa kira-kira Iwan Fals yang lama ya? Antara aku, kau dan bekas pacarmu.
0: Antara aku dan kau dan bekas pacarmu?
1: Iya. Tabir gelap yang dulu hingga lambat laun mulai terungkap. Ada.
0: Aku dan bekas pacarmu gitu.
1: Ya jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki.
0: Wow.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Penuh lubang dan jalan gelap penuh lubang mendaki pula.
0: Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya ya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sejenak kita cukupkan dulu untuk yang teleponnya. Dan kini saatnya kita hadirkan lagunya dari Liz Cynthia. Ada Cynthia tadi nih di Lubuk Pakam request lagunya Tiada Lagi. Oke, ini dia lagunya. Setelah Cynthia juga pendengar, kita geser nanti lagunya. Ada Bang Lumi di Pakam request lagu Dian Piscesa dengan Habis Manis Habislah Sayang.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan dan tentunya masih di Ruang Rindu, Rindu Kalila. Baik, berkar ini ada WA juga yang masuk, kita coba baca dulu ya. Ada Bu Vivi di Mencirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gilang, Ibu Vivi mau request lagu, boleh? Boleh. Lagunya Bruri Marantika dengan Aku Begini Engkau Begitu. Nanti diputarin ya. Oke, nanti kita puterin untuk Ibu Vivi. Vivi. Lanjut lagi di malam ini, pendengar, kita coba terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Rindu kali sama Bang Gilang. Assalamualaikum, Bang.
3: Benar.
2: Sudah lama kita nggak ngomong-ngomong. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Ini pasti R.
2: Nggak salah lagi.
3: Ririn, di.
2: Ririn.
3: Iya, Ririn, di.
2: Kalau kita cari duet Manja Borudamani di Galang.
3: Di Galang, benar. Ririn, iya. Di Galang.
2: Iya, Bang.
3: Bagaimana kabarnya, Ririn?
2: Alhamdulillah, Bang. Ririn sehat. Baik, okay. Keluarga. Abang juga sehat, kan?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, ternyata kita bisa lagi ngobrol-ngobrol, ya.
3: Iya, i. Mbak Ririn.
2: Saya.
3: Tadi sang pacarmu udah turun tuh.
2: Oh, kan. Ririn jadi belakangan, Bang. Abang pun.
3: Jadi kangen sama dia gitu.
2: Tadi kan ada Ririn dikasih tahu, Dek, Bang Gilang yang sekarang. Oh. Terus tadi teman Ririn datang, jadi ya udah.
3: Enggak dengar dia.
2: Enggak dengar. Ya udah enggak apa-apa.
3: Iya.
2: Penting ini kan juga sudah naik sama Abang, ya.
3: Iya,
2: kan?
3: Benar. Oke, Ririn di Galang. Ini gimana kabar Galang dulu nih?
2: Cuacanya tadi siang panas. Kalau malam Kamisnya tuh hujan angin. Terus yang malam Selasa juga hujan angin.
3: Ini semoga di malam hari ini gak begitu ini ya.
2: Alhamdulillah sih, Bang.
3: Cuacanya aman-aman aja begitu.
2: Bulannya udah nampak lah.
3: Udah bulannya udah kelihatan.
2: Iya, kalau semalam itu gak ada, cuma hujan.
3: Gak ada bintang angin di langit begitu.
2: Sekarang ini ada bintang, ada bulan.
3: Wah.
2: Wow, secerah lah pokoknya. Secerah hati, Ririn.
3: Ririn, ini topik ya. Kita di malam hari ini adalah tentang kenangan masa kecil. Kenangan masa kecil yang tak dilupakan. Maksudnya enggak bisa dilupakan begitu. Ada kenangan-kenangan masa kecil Ririn
2: ini
3: waktu
2: yang
3: kecil
2: lagi bermain sama teman atau sama orang tua?
3: Sama keluarga.
2: Sama keluarga. Yang Ririn gak bisa lupa itu kalau bangun pagi mau sekolah.
3: Kenapa?
2: Kadang-kadang Ririn udah tahu tuh waktu mau sekolah Ririn pura-pura dibangunin. Terus
3: lemer dan pura-pura sakit
2: jadi,
3: lagi.
2: Jadi malu Ririn jadinya, kan?
3: Bukan hanya Ririn aja, Gilang juga kadang seperti gitu. Terus yang bilang, aduh aku lagi sakit.
2: Iya gini kan. Aduh kepala Dik pusing kan, Dik gak sekolah lagi gitu kan. Bener ini kata papa, ih borku kenapa lah ini gitu kan. Dipangku sama papa dinyanyiin gitu kan. Tapi badannya gak panas gitu kan. Tapi baik-baik aja, ini sakit bener atau bohongan ini kata papa gitu kan. Terus ini ketawa, ini kan orang gak bisa bohong.
3: Iya.
2: Ya, tapi jangan gitulah saya, nggak boleh. Besok kan sekolah, mau jadi anak bodoh apa mau jadi anak pintar
3: Iya.
2: gitu.
3: Akhirnya
2: Contohlah jadi abang yang dua-dua juga mama gitu kan. Kan nggak mungkin baru papa satu-satunya jadi anak yang bodoh gitu. Jadi harus harus apa ya? Harus rajin sekolah, belajar, jangan bohong-bohong kayak gini, papa nggak suka gitu.
3: Kata papa kayak gitu ya.
2: Iya, sama mama juga gitu tuh, dinasihatin jadi malu sendiri gitu kan. Pokoknya Rin kan sering kali mau siram air gitu bang kalau bang pagi.
3: Berarti bukan hanya satu dua orang anak-anaknya seperti begitu ya, memang banyak ya memang seperti begitu.
2: Iya, kadang sering bohong gitu, tapi sekarang Rin udah sadar semua kok. Udah Rin sadari semua kesalahan Rin itu. Rin memang Rin akui sih orang Rin orangnya bandel juga. Mungkin karena anak paling kecil juga mungkin kayak satu ya kan bang, tapi yang bandelnya enggak yang macam-macam sih, cuma kayak gitulah. Kalau mau sekolah nanti pulang sekolah enggak langsung buka baju langsung tidur, enggak makan enggak apa gitu bang. Nanti pulang sekolah kadang Rin ke rumah temen gitu dicari-cariin gitu aja sih. Pokoknya Rin bandel lah bang, malu lah Rin ngomongnya.
3: Iya, namanya juga masa lalu begitu ya, ya kan? Ada kenangan-kenangan ya.
2: Iya betul lah bang. Aduh bandel kali lah bang, soalnya Rin orangnya berani gitu
3: ya,
2: kan.
3: Iya.
2: Jadi kalau sekarang alhamdulillah si Rin jadi anak yang baik.
3: Anak yang baik budi begitu ya.
2: Iya baik budi, nurut kepada kedua orang tua juga.
3: Orang tua.
2: Pokoknya Rin sekarang baik hati.
3: Alhamdulillah.
2: Dulu, pokoknya yang dulu-dulu buang deh jauh-jauh.
3: Yo. Oke, kalau begitu kita ke lagunya.
2: Lagunya apa jeng ada di sini?
3: Lagunya terserah sih hari ini.
2: Terserah ya tunjuk ya. Jadi salah satunya Rin kalau lagu pop kurang kurang paham.
3: Mau Ebit Gade?
2: Apa itu lagunya?
3: Kapankah kita akan berlabuh?
2: Iya, itu aja deh. Itu aja Bang Gilang ngapain mau ya. Terima kasih Bang Gilang.
3: Oke.
2: Semoga selalu ya Bang.
3: Yuk.
2: Selamat juga sampai tuntas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ririn di Galang barusan nimbrung bersama kita di malam hari ini. Dan kita coba kembali nih hadirkan lagu, requestan lagu ya. Ada beberapa tadi. Ada Bang... Oh, Bang Lubi udah tadi putarin lagunya ya. Sekarang adalah giliran Puan Ina di Pantai Labu, Jauh Disayang. Ini lagunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama? Lagu 2000-an?

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Baik, masih di Ruang Rindu, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini masih kita nantikan tentunya hanya di Ruang Rindu, rindu kalilah. Namun sebelumnya kita kembali dengarkan nih lagu dari requestan dari siapa nih tadi ya? Requestan dari Fregan Fals atau FF. Ini dia lagunya. Lagu Iwan Fals.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kita masih di MLI muterin lagu MLI. Kita masih di Ruang Rindu, Rindu Kali lah ya, dengan lagu-lagu All This. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh melalui WA atau juga telepon ya. Berikut kita coba bacain lagi untuk WA atau WhatsApp yang masuk. Ada Indah di Menciri merequest lagu Ani Carrera, Mencari Cinta Yang Hilang.

Ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengaran masih di Ruang Rindu di malam hari ini. Lanjut lagi di malam ini, ada Dewi yang berada di Jakarta. Request lagunya Ratih Purwasih, Inginnya Begini Jadinya Begitu. Lagi ini dimingguan untuk semuanya saja pendengar Pro 1 Medan. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas di malam hari ini di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Baiklah Dewi, langsung saja kita hadirkan lagunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satu pun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian, ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, dan lagu terakhir di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan sekaligus Gilang cukupkan nih gelaran Ruang Rindu di malam hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensinya, yang sudah telepon dan sudah request lagu di malam hari ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata salah yang kurang berkenan di hati. Sebagai lagu terakhir di Ruang Rindu nih pendengar, ada Hetty Koesendang dengan Bunga Sedap Malam. Thank you.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: emang terlanjur mencintaimu.
1: Kok dengar gak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa, bah.
2: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya, ya kan?
1: Itu dia. Kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit udah langsung tin tin tin. Alah.
2: Bener. Padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
1: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
2: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dulu lah, bukan kecepatan.
1: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah satu ke lampu merah berikutnya, ya kan?
2: Iya. Pas sekali, santai aja bro sis, klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.

0: Di luar angkasa, ada banyak fenomena alam yang menarik dan menakjubkan. Salah satu fenomena alam yang cukup terkenal adalah hujan meteor. Namun, tahukah Anda apa itu hujan meteor? Begini ceritanya.
1: Hujan meteor dikenal juga dengan bintang jatuh, walau sebenarnya bukan benar-benar bintang yang mendekati ke bumi. Fenomena alam ini terjadi ketika sejumlah besar partikel debu dan batuan kecil yang disebut meteoroid memasuki atmosfer bumi. Proses masuknya benda asing ini membuat meteor terbakar karena gesekan dengan udara, dan terbakarnya benda asing ini membuat adanya cahaya yang terlihat dari permukaan bumi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, kecepatan meteoroid sangat tinggi, mencapai ribuan kilometer per jam, dan cahaya inilah yang membuat banyak orang menyebut hujan meteor sebagai bintang jatuh.

0: Cepat bukan berarti buru-buru. Kalau kamu makan buru-buru gitu, yang ada bikin ginjal kamu cepat rusak nanti.
1: Hah? Ginjal rusak?
0: Iyalah, makan terburu-buru bukan cuma bikin perut kaget, tapi juga bikin ginjal kamu rusak. Karena saat kamu makan cepat, tubuh sulit mencerna dengan baik. Beban kerja ginjal bisa meningkat, apalagi kalau diiringi konsumsi garam berlebihan dan kurang minum air.
1: Gitu.
0: Iya, jadi mulai sekarang, mulai makan perlahan ya. Kunyah dengan baik, nikmati makananmu. Karena ginjal yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana. Yeay, gak lambat gitu juga kali.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Banyak orang yang haus akan penghargaan. Banyak orang yang mengejar apapun yang ingin dicapai hari ini, agar ada apresiasi kehidupan untuknya. Ada merasa penghormatan untuknya. Tahta, harta dan wanita. Tahta yang dicapai, harta yang dikumpulkan, wanita yang menjadi kebanggaan dan perhiasan. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, semua melakukan itu agar hidupnya lebih dihargai dengan tahtanya, lebih dihormati dengan hartanya, lebih dikagumi karena wanitanya. Many people cannot appreciate other people because they cannot appreciate themselves. Banyak orang tidak bisa menghargai orang lain hanya karena mereka tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Jauh kita mencari penghargaan. Iya, kita mencoba out in, mengambil apapun yang ada di luar sebagai ornamen penghargaan agar kiranya kita dihargai. Tapi ternyata kita tidak sadar bahwa hal yang paling berharga itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghargai orang lain hanya dengan dirinya, karena kita tidak pernah menghargai diri kita apa adanya. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jangan jadikan apapun yang telah ditaklukkan Sang Maha untuk melayani kehidupanmu, menjadikanmu hari ini harus berharga karena apa yang telah ditaklukkannya, harus berharga karena apa yang telah ditundukkannya. Engkaulah yang berharga. Ya, dirimu. Dirimu hari ini yang mendengarkan apa yang kukatakan kepada jiwamu di malam yang gelap, di siang yang terang benderang, di pagi ketika terbit sang mentari. Sahabat, menanam benih, dan benih terhebat, termulia yang pernah ada di atas bumi adalah manusia sebagai pemimpin bumi. Dan fitrahmu adalah pemimpin bumi, bukan budak bumi. Pemimpin bumi dan pemimpin dunia, bukan hamba dunia.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

Dengan ini berakhir Zodiac, tugas kami menyelenggarakan acara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dia. Sampai jumpa, dan kita akan berjumpa di esok hari di formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk mendengarkan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Jumat, 28 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 5 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Baiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi yang akan dirilai dari Pro 1 Gunung Sitoli dan akan dibawakan oleh Ustazah Kartini Zebua dengan topik meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Pendengar sejujurnya akan kita ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Pro 1 Gunung Sitoli dengan tema meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibawakan oleh Ustazah Kartini Zebua. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Gunung Sitoli, RRI Pro 1, RRI Gunung Sitoli pendengar. Dan program acara Mutiara Pagi di pagi hari ini merupakan siaran berjaringan bersama teman-teman di Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan Korwil Nusantara 16 Megatol. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini Zebua MAPD terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih Mbak Put Ayu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi pendengar setia RRI di saluran inspirasi dimanapun Anda berada. Ya Ahovu, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, ketentraman dan kedamaian bagi kita semua. Salawat berangkai salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya kita peringati dengan rasa syukur dalam momen Maulid Nabi yang kemarin sudah kita peringati bersama-sama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sebagaimana operator menyampaikan tadi bahwa mengambil tajuk meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 30 menit ke depan mari kita merenung sejenak, mengambil hikmah dari indahnya akhlak sosok yang diutus bukan hanya untuk satu kaum melainkan untuk seluruh alam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin bagi kita semua. Pendengar yang budiman, mengapa kita menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Kata rahmat di sini merupakan kasih sayang, kedamaian, dan solusi bagi kehidupan kita. Pendengar Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, kita bersama-sama merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi adalah untuk mencairkan kebekuan hati, menghapus permusuhan, dan merajut tali persaudaraan sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Nilai kasih sayang ini menjadi modal utama kita. Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan atau latar belakang bukan alasan untuk saling memusuhi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan misi utama beliau. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya, keberagaman masyarakat akan terasa indah, aman, dan damai jika masing-masing individu memiliki fondasi akhlak yang kokoh. Jadi, kita harus menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan bertoleransi dengan tetangga dan kehidupan kita. Karena kita harus tahu, para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa hubungan hablum minannas kita harus baik, dan juga hablum minallah kita juga harus baik. Jadi keseimbangan ini, para pendengar,

0: harus tetap kita meneladani akhlak Rasulullah dalam bersosial, ya, dalam masyarakat. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, marilah kita buka lembaran sejarah emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk. Ada suku Khazraj, suku Aus, kaum Muhajirin, kaum Ansar, serta komunitas Yahudi dan Nasrani. Jadi potensi konflik di sana sangat besar. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin? Beliau tidak mengusir atau menindas kelompok yang berbeda. Sebaliknya, beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan merumuskan sebuah kesepakatan agung yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kebebasan beragama, hak-hak sipil dan keselamatan seluruh Madinah tanpa terkecuali. Bayangkan para pendengar, kita sudah saat ini menggaungkan moderasi beragama, toleransi beragama, tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama telah menegaskan bahwa kebebasan seluruh penduduk Madinah apapun agamanya adalah satu kesatuan komunitas yang wajib saling melindungi jika ada ancaman dari luar. Ada satu kisah menyentuh hati tentang bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung piagam ini. Suatu hari rombongan jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Spontan Rasulullah langsung berdiri memberikan penghormatan. Melihat hal itu, seorang sahabat berbisik, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Apakah Rasulullah duduk kembali?" Tidak. Beliau justru memberikan jawaban yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Masya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan yang universal, yang sekarang ini terkenal dengan moderasi beragama, toleransi beragama, yang sering kita gaungkan, sering kita sosialisasikan di sekolah, di mana-mana. Tapi Rasulullah sekian abad yang lalu, beliau sudah menerapkannya dalam kehidupan dan kesehariannya. Jadi kisah ini mencerminkan besar bagi kita di Indonesia ini, di masyarakat ini, kerukunan harus tetap terjaga dengan sangat baik di daerah kita. Ini adalah warisan nilai selaras dengan apa yang dicontohkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, menyambut maulid Nabi bukan sekedar rutinitas tahunan atau seremonial belaka. Esensi utamanya adalah bagaimana kita membawa pulang akhlak Nabi kita ke dalam rumah kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan kita, dan keseharian kita, para pendengar. Bagaimana cara kita meneladaninya secara konkret hari ini? Kita mengaku mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, namun kita tidak punya secara konkret hari ini tidak bisa meneladani. Jadi apa yang motivasi kita? Yang pertama itu adalah mulailah dari lisan kita, ya. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di era digital ini, marilah kita jaga jemari dan lisan kita dari berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian yang bisa merusak kedamaian masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, apa itu? Tebarkan kepedulian sosial. Rasulullah sangat mencintai anak yatim dan fakir miskin, para du'afa, para janda miskin. Jadi jika kita memiliki rezeki, lebih tengoklah tetangga kanan kiri, pastikan tetangga kita tidak kelaparan tanpa memandang apa latar belakang mereka. Jadi itulah dapat bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah itu. Beliau adalah orang yang sangat menjaga anak yatim, para du'afa. Jadi inilah tingkat kesosial, bagaimana kita menjaga persaudaraan sedangkan kita tidak ada empati kepada masyarakat di lingkungan kita. Jadi para pendengar, kita memang sedang menyambut Maulid Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi. Namun akhlak Rasulullah yaitu fatanah, tabligh, amanah tidak kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Malah kita menjadi sebalik dari akhlak-akhlak Rasulullah tersebut. Kita menjadi sosok pribadi yang frontal, yang tanpa empati kepada sesama. Jadi dalam tausiah pada pagi ini, kesimpulan kita adalah dalam menyambut Maulid Nabi ini, mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyalakan kembali api kasih sayang di dalam hati kita. Mari kita jaga bangsa ini, kita jaga masyarakat ini penuh dengan rasa aman, toleran, dan religius dengan meneladani kelembutan namun tegas yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sejenak agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, khususnya masyarakat kita masing-masing dari segala bencana dan perpecahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi para pendengar RRI dimanapun berada pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, mampu meneladani kesucian akhlak Nabimu. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami dan penuhilah hati kami dengan rasa kasih sayang sesama manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat, walaupun singkat tausiah yang disampaikan pada hari ini, kita dapat menimbulkan kembali rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikanlah terus pesan-pesan kebaikan ke seluruh penjuru tanah air. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Sebelum kita tutup ya acara ini ya, Ibu. Tentunya kita selalu menyapa juga untuk pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara Pedang Prabu ya. Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yaitu RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korwil Nusantara 16 Megatol, ada RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai. Menarik sekali tadi ya terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, benar, Mbak.
1: Tapi mungkin di zaman yang saat ini ya, Ibu ya, sebelum kita tutup program acara kita ini, tentunya tidak terlepas dari perselisihan ya antara teman, sahabat begitu ya. Dan tentunya kita ingin tahu nih kiat gitu ya, supaya ketika perselisihan itu datang dan kita juga bisa mencontoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa kiranya, Ibu?
0: Oh iya. Di sini kita banyak sekali kiat-kiat yang perlu kita teladani kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Qur'an berjalan. Semua sikapnya itu adalah baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Oleh karena itu kita jadikanlah Rasulullah itu sebagai teladan penuh. Jangan ragu untuk meneladani apa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para pendengar, kiat-kiatnya adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, kita harus meneladani sepenuhnya ya, meneladani sepenuhnya. Yang pertama itu menghidupkan ukhuwah Islamiyah, yaitu menghilangkan ego kelompok, golongan atau organisasi. Sekarang kita kan ada melihat, oh ini Muhammadiyah, ini NU. Jadi kita jangan ada saling menghujat, bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memperkuat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Jadi kita tetap harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama dan budaya dengan semangat toleransi yang tinggi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Piagam Madinah tadi yang merangkul berbagai elemen masyarakat saat itu. Jadi yang ketiga adalah menjaga ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang, sara, suku, agama dan ras. Jadi ketika sahabat kita atau teman kita atau masyarakat kita di NTT sana, itu bukan dari pihak kita, ini sukunya suku Dayak, suku Papua atau suku Aceh, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat bahwa mereka adalah hamba Allah. Ya, sama-sama kita menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi kita kesimpulannya, kita bersaudara bukan sekedar hanya manis di lidah saja, melainkan kita wujudkan dari ketulusan hati untuk berbagi. Ini kan kita ada korban di NTT kemarin, kita dihalu-halukan untuk mengumpulkan donasi. Kita jangan hanya melihat latar belakang, ini bukan suku kami, bukan daerah kami, tapi kita harus tetap menjaga persaudaraan dengan, ya sudahlah, sekedar berikanlah rezeki, sisihkanlah rezeki kalau kita itu dapat menolong secara finansial. Dan kita juga harus mendoakan agar bencana alam ini tidak akan hadir lagi di daerah masing-masing. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai paduan hidup dalam merajut kerukunan baik di lingkungan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan berbangsa. Itu Mbak Ayu, ya.
1: Baik, luar biasa sekali yang pastinya dengan meneladani akhlak, ya, persaudaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak terjerumus dengan keburukan-keburukan, gitu ya,
0: ya.
1: Atau kita juga bisa menghindari pertengkaran dan juga segera berdamai dan selalu memberikan maaf, gitu ya.
0: Betul.
1: Baiklah, pendengar siaran berjaringan Mutiara Pagi, Koril Nusantara 15 Pedang Prabu dan Koril 16 Megatol. Demikianlah program acara kajian Islami Mutiara Pagi di pagi hari ini yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sesuai dengan momentum Maulid Nabi kemarin, Maulid, meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, Ibu. Kita jumpa lagi kalau ada waktu dan kesempatan, insyaallah, ya. Kami akhiri, pendengar dimanapun Anda berada, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 4.
1: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Saat ini terbantu dari Bulog lah bang, beras SPHP ini.
2: Karena memang gak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Ada dua sekolah yang tidak terlayani di...
0: Sari berita, beras SPHP kini menjadi pilihan masyarakat saat harga beras medium dan premium naik. Jalan rusak di Kabupaten Nias Utara hambat distribusi MBG di sejumlah sekolah. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Harga beras medium dan premium di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat beras SPHP kini menjadi pilihan masyarakat karena harganya lebih terjangkau. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Saat ini terbantu dari Bulog lah bang, beras SPHP ini.
3: Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kini menjadi pilihan dominan bagi masyarakat selama harga beras premium dan medium mengalami kenaikan harga di pasar tradisional saat ini. Beras SPHP lebih banyak terjual dan juga lebih dicari masyarakat saat berbelanja ke kios sembako. Demikian dikatakan pedagang sembako Joko saat berjualan di pasar tradisional CC Kambing Helvetia Kota Medan, Kamis pagi 27 Agustus 2026. Joko mengatakan saat ini beras premium dan medium masih tinggi dan mengalami kenaikan harga sejak 2 bulan terakhir. Namun, belum ada mengalami penurunan. Ia menambahkan untuk harga beras medium sekarang per kilonya dijual Rp16.000 dari harga sebelumnya Rp15.000. Sementara, beras premium sekarang Rp17.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp16.000.
1: Ya, ada sekitar 2 bulanan. Bertahap ya bang, mulai dari Rp500 sampai Rp1.000. Biasanya Rp15.000 jadi Rp16.000 sekarang per kilonya. Begitu juga premium yang normalnya Rp16.000 mengalami kenaikan jadi Rp17.000 per kilonya.
3: Ia kurang tahu pasti penyebab naiknya harga beras. Namun, saat ini ia berbelanja ingin dijual kembali sudah mengalami kenaikan harga. Ia juga mendapat kabar bahwa stok beras medium dan premium mulai menipis.
1: Kata tokenya, stok barang nggak banyak.
4: Nggak membeli kayak gini, nggak ada ngeluh, bang?
1: Ada, bang. Tapi saat ini terbantu dari Bulog lah, bang, beras SPHP ini.
4: Oh, jadi masyarakat lebih ambil banyak itu gitu?
1: Iya, untuk menengah ke bawah, orang masih terbantu dari beras subsidi SPHP-nya.
3: Ia menambahkan selama naiknya harga beras tersebut, masyarakat banyak yang mengeluhkan datang ke kios dagangannya. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya beras SPHP dan memilih untuk membelinya. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan menghambat distribusi makan MBG ke sejumlah sekolah di Kabupaten Nias Utara. Berikut laporan Muniali Harefa.
5: Sejak merdeka juga arah sana uli ini belum pernah tersusun pembangunan.
6: Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Ya Aman Telembanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nias Utara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Senabuyu, Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situruri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG TTO Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanabuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
7: Seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTO Simajaya ini. Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
6: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baledane Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Sanabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
8: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat
5: kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Bolodano, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu, karena memang sejak merdeka juga arah Tanahuli ini belum pernah tersusun pembangunan sama sekali.
6: Pemerintah Desa Umbu Bolodano berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Bolodano, Kecamatan Situluuri, Kabupatennya Sutara. Dari Nia Sutara, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menyiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD guna membuat pengelolaan olahraga lebih mandiri dan mengembangkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Utara menyiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dalam pengelolaan olahraga. BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memungkinkan instansi pemerintah mengelola pendapatan secara lebih fleksibel untuk mendukung peningkatan pelayanan. Kepala Dispora Sumatera Utara Mahfudzah Pratama Daulay menjelaskan, skema tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan olahraga lebih mandiri sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset yang dimiliki. Mahfudzah menyebut selama ini pemerintah telah mengalokasikan APBD untuk olahraga, namun potensi pendapatan dari sektor tersebut belum dikelola secara maksimal. Saat ini terdapat 5 objek aset yang secara legal telah menghasilkan pendapatan dari retribusi. Sementara melalui skema BLUD, Dispora Sumut telah mengusulkan sekitar 146 objek yang dinilai berpotensi mendongkrak pendapatan dan mendukung pengelolaan olahraga.
9: Berdasarkan bimbingan Bapak Gubernur, dimintakan untuk bagaimana kiranya melakukan analisis terhadap perkembangan olahraga bisa dijadikan sebagai industri dalam tanda kutip menjadi perusahaan yang bisa mengelola dari aktivitas tersebut menjadi pemasukan yang kembalinya nanti bisa menjadi olahraga juga. Kita melihat peluang tersebut, ada ketentuan di Permendagri yang mengatur tentang pengelola keuangan itu melalui Badan Layanan Umum Daerah. Pertama dianggarkan pada saat APBD, dengan adanya BLUD kita bisa gunakan dalam jangka waktu dengan profit ataupun feedback yang sudah diperhitungkan.
8: Lebih lanjut, Mahfudzah menjelaskan, pihaknya kini tengah menyiapkan sejumlah peraturan gubernur sebagai dasar penerapan BLUD. Sistem tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pengelolaan olahraga yang selama ini masih bergantung pada mekanisme penganggaran APBD. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Utara Hatunggal Siregar menyambut baik rencana pembentukan BLUD tersebut. Menurutnya, ke depan penerapan BLUD diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam mendukung pengembangan atlet maupun penyelenggaraan berbagai event olahraga.
10: Saya sangat bergembira dengan apa yang dibuat Pak Kadis ini, tentunya sesuai dengan Pak Gubernur, sehingga KONI Sumatera Utara, KORBI maupun NPC tidak jadi beban. Kalau ini nanti sudah jadi bisnisnya, kami tinggal ngobrol, nggak sampai nunggu APBD lagi.
8: Dispora Sumut menargetkan seluruh persiapan dan regulasi pendukung rampung pada November 2026. Selanjutnya, pengisian perangkat BLUD direncanakan dilakukan pada Desember sehingga sistem tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Januari 2027. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal masih menjadi perhatian. Lembaga Pemeriksa Halal LPH Hidayatullah menilai anggapan bahwa sertifikasi halal sulit dan mahal masih menjadi tantangan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Kendala sertifikasi ini banyak dari warga.
12: Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Hidayatullah terus mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Dalam proses pemeriksaan, auditor memastikan sejumlah kriteria yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Ketua LPH Hidayatullah Muhammad Faris Tamrin mengatakan pemeriksaan antara lain mencakup kebijakan halal, daftar bahan dan produk, hingga proses produksi. Sementara berdasarkan regulasi, proses sertifikasi halal memiliki jangka waktu 21 hari mulai dari tahapan BPJPH, LPH hingga Majelis Ulama Indonesia. Namun Faisal menyebut masih ada pelaku usaha yang merasa produknya sudah halal sehingga tidak perlu mendapatkan sertifikat. Padahal sertifikat halal saat ini bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek keagamaan, tapi telah menjadi kewajiban yang diatur pemerintah.
11: Kendala sertifikasi ini banyak dari warga kita ini ya, orang Indonesia yang merasa memang memang produknya sudah halal, tidak harus bersertifikat halal ya kan. Padahal harus kita sampaikan bahwa sertifikat halal ini bukan sekedar kewajiban agama, tapi sudah menjadi regulasi dari negara. Jadi memang sudah ada undang-undangnya dan ada sanksinya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri dalam membantu mereka, karena mereka menganggap sertifikasi halal ini masih seperti yang dulu, masih bersifat voluntary, jadi hanya opsional saja. Padahal kan sekarang sudah berubah menjadi mandatory, sudah menjadi wajib.
12: Selain persoalan kesadaran, Faisal mengatakan LPH Hidayatullah masih menemukan anggapan bahwa proses sertifikasi halal sulit dan membutuhkan biaya mahal. Faisal mengatakan pihaknya berupaya mengubah pandangan tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa sertifikasi halal kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terjangkau. Faisal mengatakan, untuk menjangkau pelaku UMKM, LPH Hidayatullah juga menggelar seminar halal di berbagai daerah. Medan menjadi kota ke-16 pelaksanaan kegiatan tersebut setelah sebelumnya digelar di sejumlah kota seperti Kudus, Balikpapan, Lombok, Kendari, Manado, Makassar, Surabaya, dan Bali. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Sudah menjadi mandatory, sudah menjadi wajib.
13: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: BNNK Gunung Sitoli menerapkan kurikulum anti-narkoba di 3 sekolah di wilayah Kota Gunung Sitoli. Muniah Harifa melaporkan.
14: Kita masih sampling untuk di 3 sekolah dulu. Kalau kita melihat dari hasil evaluasi yang tidak akhir tahun ini, kita akan melakukan pengembangan tentunya, tidak hanya 3 sekolah. Dan berharap seluruh sekolah akan termuat 4 pelajaran yang berkaitan dengan sosialisasi bahaya narkotika.
15: Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli, BNNK Gunung Sitoli, mulai menerapkan program integrasi kurikulum anti-narkoba IKAN di Satuan Pendidikan. Langkah ini menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program IKAN ini merupakan bagian dari strategi pengetahuan dan pencegahan yang dijalankan BNNK Gunung Sitoli. Melalui program ini, materi bahaya narkoba dimasukkan langsung ke dalam mata pelajaran di sekolah, khususnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. PLH Kepala BNNK Gunung Sitoli Leos BW Gulu Esa menyebutkan implementasi kurikulum anti-narkoba diawali di 3 sekolah percontohan di Kota Gunung Sitoli, yakni Man Gunung Sitoli, SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, dan SMP Negeri 1 Gunung Sitoli.
14: Dengan hasil koordinasi ini, kita sudah mendapatkan sampling sekolah yang bisa kita menerapkan kurikulum anti-narkotika. Di antaranya SMA MAN, SMA Negeri 1, SMP Negeri 1. Nah, jadi ketiga ini sudah kita masukkan dalam program, dan implementasinya apa? Guru-guru yang akan bermain sebagai pelaksana atau sebagai penyampai yang menyampaikan materi ini, sudah kita bintek, dan kita percaya bahwa setelah progres ini, informasi tentang bahaya narkotika ini sudah disampaikan ke siswa melalui pelajaran tertentu ini, khususnya di pelajaran penjas.
15: Dengan masuknya materi ini ke kurikulum, diharapkan siswa tidak hanya tahu bahaya narkoba, tapi juga punya daya tolak sejak dini. Selain program integrasi kurikulum anti-narkoba, BNNK Gunung Sitoli juga menjalankan program Ananda yang menyasar anak usia dini. Program ini berfokus membangun imunitas dan pemahaman anak agar tidak bertoleransi terhadap narkoba saat dewasa. Untuk menjangkau masyarakat luas, BNNK juga gencar melakukan diseminasi informasi. Penyebaran dilakukan 2 jalur, yakni sosialisasi tatap muka dan kampanye digital melalui media sosial. Dengan 3 pilar ini, BNNK Gunung Sitoli menargetkan terciptanya lingkungan sekolah dan keluarga yang bersih dari narkoba. Muniali Harefa melaporkan.
0: Sejumlah pensiunan menghadapi kondisi ketika dana pensiun belum masuk ke rekening. Ada beberapa penyebab yang perlu diketahui para pensiunan. Berikut laporan Indah Febrianti Bulel.
16: Karena ini beda satu huruf saja, sistem perbankan itu biasanya langsung menolak.
17: Banyak pensiunan yang selalu menghubungi kantor Taspen Kepulauan Nias dengan pertanyaan dan keluhan yang sama, kenapa uang pensiunannya belum masuk? Edo Wayudi, customer service PT Taspen Kepulauan Nias, mengatakan lebih dari 60% panggilan yang masuk ke call center di setiap awal bulan isi pertanyaannya sama persis. Ada yang marah-marah dan ada juga yang menangis, padahal mayoritas penyebabnya bisa dijelaskan dan solusinya sederhana. Ia mengatakan penyebab pertama dan paling dominan adalah autentikasi belum dilakukan. Kalau pensiunan belum autentikasi di awal bulan, maka sistem otomatis menahan pencairan. Kemudian penyebab kedua, perbedaan jadwal bank penyalur. Setiap bank punya jadwal pemrosesan sendiri-sendiri. Ada bank yang langsung memproses begitu dana diterima dari Taspen, ada juga yang membutuhkan 1-2 hari kerja. Jadi misalnya Taspen sudah mengirimkan dana tanggal 1, tetapi bank A baru memproses tanggal 3. Pensiunan yang menggunakan bank B mungkin sudah menerima pada tanggal 1, sedangkan pada pengguna bank A baru pada tanggal 3. Ini yang seringkali membuat bingung. Penyebab ketiga adalah masalah rekening. Ini ranahnya bank, bukan Taspen, tetapi dampaknya langsung ke pensiunan.
16: Jadi ada penyebab ketiga, yaitu adalah datanya nggak cocok, Bu. Jadi nama di database Taspen itu beda penulisan dengan nama di rekening bank. Karena ini beda satu huruf saja, sistem perbankan itu biasanya langsung menolak. Atau nomor rekening yang terdaftar di Taspen itu ternyata nomor lama, yang ternyata rekening itu udah ditutup. Jadi ketidakcocokan ini membuat transfer gagal secara otomatis.
17: Dan yang menjadi penyebab kelima yang paling serius adalah perubahan status kepesertaan. Penerima pensiun janda atau duda yang menikah lagi, atau anak penerima pensiun yang sudah di atas 21 tahun dan tidak kuliah, secara aturan hak mereka berhenti. Kalau statusnya berubah tapi tidak dilaporkan, sistem pada akhirnya akan mendeteksi dan pembayaran dihentikan. Indah Febrianti Wulele melaporkan.
0: Komunitas Sistek menjadi wadah anak muda di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang memiliki minat pada olahraga skateboard. Berikut laporan Rizky Ramadan.
18: Sistek, salah satu nama komunitas dari kalangan anak muda di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Komunitas ini adalah perkumpulan bagi anak-anak remaja yang hobi dengan olahraga skateboard. Skateboard adalah olahraga dengan menggunakan papan luncur yang biasanya digandrungi oleh kalangan anak muda. Olahraga ekstrim yang berasal dari Amerika ini juga sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan pada event SEA Games mulai tahun 2019 lalu. Yopi, salah satu skater komunitas Sibolga Skateboard Community Sistek mengatakan, dirinya sudah menyukai olahraga ekstrim ini sejak dirinya berusia 10 tahun. Karena menurutnya olahraga tersebut cukup unik, meski terlihat mudah, namun bermain skateboard memerlukan teknik keseimbangan serta keberanian beraksi.
19: Kalau aku ya memang dari kecil, Bang, suka main skate ya, sampai sekarang, Bang, sih. Kemarin sempat juga berhenti karena cedera. Ada sih, Bang, lebih tepatnya nama komunitasnya Sistek. Itu kepanjangan dari, singkatan dari Sibolga Skateboarding Community, gitu. Lebih tepatnya sih, kayak fasilitas buat apalah, skate park, gitu. Buat, biar lebih seru anak-anak main skate, ya kan. Ada tantangan, obstacle yang lebih baik buat bisa-bisa skateboarding, sebagainya.
18: Melalui komunitas Sistek tersebut, kalangan anak muda pecinta olahraga skateboard ini berharap agar pemerintah kedua daerah ini dapat menyediakan fasilitas skatepark, sehingga mereka mempunyai tempat yang layak untuk berlatih dan beraksi mengasah kemampuan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Berikut selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan bersama dengan Ilham. Untuk itu Ilham, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Ilham, perkirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Berpagi hari secara umum berawan dan terpantau hujan ringan di Tanjung Balai dan Labuhan Batu. Siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan terjadi di Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, Nias Selatan, Mandailing Natal, Pematang Siantar, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu, Samosir, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Karo, Humbang Sudutan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Kepulauan Nias, Asahan, Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari masih berpotensi hujan ringan di Langkat, Medan, Batubara, Labuhan Batu, Tanjung Balai, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 100%. Adapun arah angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Pantauan tanggal 27 Agustus 2026 terdapat 16 titik panas yang tersebar di Dairi, Karo, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Nias Utara. Kami menghimbau waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di wilayah Pantai Barat, Pantai Timur, dan Pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ilham untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gundi, persilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya. Ya, selamat pagi pendengar. Kita lihat ya, hari ini berbeda dengan situasinya yang kemarin di mana pada perdagangan setelah Isa ya, itu terjadi hujan lebat di Kota Medan ya. Nah, itu kan mengganggu proses distribusi barang dan jasa. Nah, pada hari ini kalau kita lihat ya, ini kondisinya relatif aman dari gangguan cuaca. Dan kita melihatnya beberapa harga kebutuhan pangan itu relatif cenderung lebih tinggi malahan dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Nah, ini kita masih melakukan observasi apakah memang kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh faktor di mana adanya gangguan cuaca lagi ya, atau mungkin adanya hujan deras yang ada di wilayah-wilayah pegunungan sebagai wilayah produsen atau di wilayah lainnya sehingga harga cenderung bergerak naik ke atas. Pagi hari ini harga cabai rawit di kisaran angka Rp58.000 per kilo atau sedikit naik dibandingkan dengan posisi kemarin di kisaran angka Rp55.000 per kilogram. Besok kemudian ada cabai merah yang berada di kisaran angka Rp43.000 per kilogram. Ini relatif sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini ada cabai hijau di kisaran angka Rp35.000 per kilogram atau sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Menyusul kemudian ada cabai caplak berada di kisaran angka Rp66.000 per kilo. Ini juga masih relatif stabil dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Ini harganya relatif sama ya. Selanjutnya ada bawang merah berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ini juga masih sama dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Menyusul kemudian daging ayam, nah ini yang banyak dikeluhkan ya, para ibu rumah tangga, konsumen pada umumnya, atau bahkan ya, dapur pengolah MBG juga mengeluh nih, kenaikan harga daging ayam, yang pagi hari ini itu kalau kita lihat masih stabil di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Di beberapa wilayah ya, ini harga sudah menyentuh, kalau kita lihat di Kota Medan ada yang 43, 45, ya, ada yang 47, bahkan 50.000, itu macam-macam harga di pasar. Jadi kondisi seperti ini menunjukkan bahwasannya tekanan harga daging ayam ya, apa kenaikan harga daging ayam ini, itu yang akan memberi tekanan besar pada belanja masyarakat, karena memang daging ayam itu menjadi mayoritas lauk yang biasanya disediakan oleh para ibu rumah tangga, termasuk juga dapur MBJ itu sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan daging ayam sebagai sajian menu yang diberikan kepada siswa, sehingga harga yang melompat sampai bahkan menyentuh Rp50.000 atau Rp59.000 di wilayah Gunung Stolinias ini memberikan indikasi yang cukup cukup berat bagi para ibu rumah tangga ya, karena memang pengeluaran mereka itu harus lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya. Selanjutnya ada harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 atau Rp2.300 per butir. Justru kemudian ada harga daging sapi yang berada di kisaran angka stabil Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Menyusul kemudian ada beras Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo di level kilang ya. Ini masih di level yang sana, di level kilang. Dan kalau kita lihat ya, ketersediaan pasokan beras itu sudah mulai kembali mengalami pemulihan seiring dengan musim panen yang sudah memasuki di wilayah Sumatera Utara, tetapi jangan berpikir bahwasanya kondisi ini tuh akan menggaransi harga beras itu bisa mengalami penurunan segera. Bukan seperti itu, karena mengingat ada El Nino yang belakangan ini tuh bisa aja menghantam menjadi gangguan produksi beras di wilayah lainnya, sehingga distribusi beras dari Sumut keluar wilayah Sumatera Utara ini sangat berpotensi. Menyusul kemudian ada harga minyak goreng curah di angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Disitu kemudian ada harga, setelah minyak goreng curah, ada harga gula pasir yang masih sama di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol. Ini di Rp30.000 per kilo, masih sama. Ikan dencis di Rp35.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak sama. Ikan gembung, ya ini di angka Rp50.000. Naik ini ya, dibandingkan posisi kemarin yang berada di kisaran angka Rp45.000-an per kilogram. Udang di Rp80.000, mengalami kenaikan dari posisi sebelumnya di Rp75.000 per kilogram. Beberapa temuan ya di lapangan, ya ini kita melihat dari hasil observasi saya nih, banyak dapur MBG yang sekarang ini beralih menggunakan daging sapi seiring dengan mahalnya harga daging ayam. Dan kalau kita korelasikan dengan jumlah perubahan harga ikan segar yang mengalami kenaikan, nah ini juga ya dugaan sementara ya, itu bisa saja juga memiliki korelasi terkait dengan mahalnya harga daging ayam belakangan ini. Jadi kenaikan harga daging ayam itu kalau dugaan saya turut mendorong kenaikan pada beberapa komoditas sumber protein lainnya, telur ayam, daging sapi, dan beberapa jenis ikan segar tertentu. Selanjutnya ada harga kul. Kul ini Rp6.000 per kilogram. Ini masih sama ya. Kentang Rp12.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Buncis Rp14.000 per kilo. Ini juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram. Masih sama, stabil. Daun sopri Rp20.000 per kilogram. Juga masih bergerak stabil. Dan terakhir ini kalau kita lihat ada harga tomat yang berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram, turun ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang sempat berada di kisaran angka Rp13 hingga Rp19.000 per kilogram ya. Demikian Ibu untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk ya. Info pantauan harga pasar di Sumut pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa Masih akan terus menemani Anda dalam Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini, lagu-lagu enak, dan juga pastinya segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda di pagi hari ini ya, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini ya, sepertinya kota Medan lagi gelap-gelapnya ya pendengar, lagi mendung nih di luar. Sepertinya bisa kita sebut dengan Gloomy Friday ya. Tapi walaupun di luar sana cuacanya gelap, redup, ya mendung, tapi kita juga harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita di Jumat pagi kali ini. Mungkin ada beberapa dari Anda yang lagi di jalan ya, pergi beraktivitas. Hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Atau mungkin ada dari Anda yang di hari Jumat ini ada yang work from home juga ya, tentunya selamat dan semangat mengerjakan segala aktivitas Anda di rumah ya. Tetap semangat untuk kita semua yang beraktivitas maupun yang berlibur mungkin hari ini ya. Salsa terus menemani Anda pendengar di Medan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, alami mode baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI